Masih berkenal di teman Pro 2 dan di pagi hari ini buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu. Di pagi hari ini Ali masih temenin kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti. 10 itu masih pagi apa udah siang sih? Kayaknya udah siang deh. 10 siang nanti teman Pro 2. Ali mau ucapin selamat pagi, good morning buat kamu yang lagi mau pergi bekerja. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Semoga hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Semoga kamu diberikan kebahagiaan yang tidak terhingga teman Pro 2. Amin. Dan juga teman Pro 2, jangan pindah frekuensi dulu. Nanti bakalan ada beberapa informasi yang bakalan Ali share, dan juga lagu-lagu yang bakalan nemenin kamu di pagi hari ini. No!

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita, mau pakai kemampuan ini untuk apa?
1: Joji! Mandi!
0: Iya, Mak.
2: Julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.
3: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
3: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk Kota Tanjung Pinang.
4: Alright, teman berdua. Seperti biasa nih Aldi sudah

0: lanjut ke Music Live Chat. Oke teman Produel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Produel.

Di pagi hari ini Rumah Pro 2 kita bakalan update untuk satu topik yang akan kita bahas. Kira-kira apa kita bahas, tungguin aja sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: jadi kan kita nobar?
1: Jadi dong.
2: Jangan lupa cemilannya ya. Nobar gak seru kalau gak ada cemilannya.
0: Tenang, aku udah beli waffle coklat, donat, popcorn karamel, sama minuman soda.
2: Astaga, kamu sadar gak sih yang kamu beli itu makanan manis semua? Oh my god.
0: Iya sadar dong. Eh iya, kurang yang asin kali ya. Aku lupa beli yang gurih-gurih nih. Duh, sorry. Apa ya? Gorengan kali ya.
3: Bukan itu maksudnya. Pantesan gigi kamu pada kuning. Ada yang bolong-bolong lagi tuh.
2: Kebanyakan makan manis itu bisa bikin warna gigi berubah. Menggosokkan gigi, terus bikin nafas jadi bau tahu?
0: Hah? Enggak, kok enggak bau. Cuman kurang wangi aja kali ya.
4: Jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan tidak mengonsumsi

Masih barengan Aldi teman Pro 2, dan untuk di pagi hari ini Aldi pengen nanya ke kamu semuanya, teman Pro 2, kamu lebih milih sakit tapi harus minum obat pahit atau disuntik sekali tapi langsung sembuh, teman Pro 2? Ya, kamu lebih milih mana nih pada saat kamu lagi sakit tapi harus minum obat pahit, teman Pro 2, atau kamu disuntik aja tapi suntik sekali tapi kamu tuh langsung sembuh gitu. Ya, coba deh kasih tau kali deh ya. Teman Pro 2, kira-kira kamu bakalan lebih milih yang mana? Kalau Aldi sih dua-duanya oke, karena Aldi tidak takut jarum suntik, teman Pro 2. Jadi masih aman-aman aja. Tapi kalau misal kamu, apakah kamu ada yang takut jarum suntik? Pasti kamu akan memilih minum obat, ya kan?

merasakan momen pada saat mengunjungi Bukit Warinding di Sumba yang memiliki pemandangan perbukitan bergelombang seperti lukisan. Ini cantik banget. Jadi hamparan savana luas dan bentuk bukit yang unik ini itu membuat kawasan itu menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan pada saat berkunjung ke Pulau Sumba, teman Pro 2. Ya, di balik keindahannya, Bukit Wairinding ini memang ternyata menyimpan sejarah geologi yang menarik juga. Karena dulu jutaan tahun lalu kawasan ini disebut sebagai berada di bawah laut dangkal sebelum terangkat akibat proses tektonik. Nah, struktur batu kapur sampai jejak fosil karang purba yang masih ditemukan di area tersebut itu menjadi bukti bahwa wilayah itu dulunya terbentuk dari material laut, teman Pro 2. Gokil. Tapi emang bisa seperti itu ya, teman Pro 2, beneran kayak bukit tinggi banget yang dulunya adalah rupanya bawah laut, teman Pro 2. Wow, wow, wow. Wah, ini mah memang alam Indonesia luar biasa banget ya, teman Pro 2. Luar biasa. Sumba sih. Luar biasa, luar biasa. Ya udah deh, sebelum kita lanjut lagi untuk lagu, teman Pro 2, Aldi bakalan bacain jawaban dari teman Pro 2 dengan topik yang tadi juga udah Aldi share. Kamu lebih milih kalau sakit harus minum obat pahit atau disuntik, tapi sekali disuntik sekali tapi langsung sembuh, teman Pro 2. Kalau kata Sinia, hai selamat pagi Aldi, selamat pagi juga Kania. Kalau aku mending minum obat pahit deh daripada disuntik, soalnya tiap lihat jarum tuh langsung lemas duluan. Walaupun pahit tinggal tiup hidung, tinggal tutup hidung, tiup hidung gitu. Gitu. Tinggal tutup hidung terus minum air banyak. Iya sih, kalau Aldi dulu nggak tutup hidung sih, lebih tepatnya kalau misalnya pas lagi dapat obat yang pahit banget, Aldi kayak barengin abis makan obat itu, Aldi langsung kayak makan apapun yang ada di meja makan lah, mau itu pisang atau apa, pokoknya teman Pro 2 Aldi langsung makannya. Jadi kayak menetralisirkan lidah gitu loh. Iya kan, kalau kamu gimana teman Pro 2? Terima kasih Kania. Rupanya Kania minum obat ya. Kalau Aldi mah memang enggak takut jarum suntik dan minum obat sih fine-fine aja gitu. Jadi dua-duanya masih oke. Tapi kalau disuruh milih teman Pro 2, minum obat aja deh. Karena kalau biasanya biaya suntik tuh lebih mahal kayaknya ya. Biasa. Biaya lagi.

Kepulauan Perahu. Pada pelaksanaan Piala Dunia tahun 1986, momen paling mengejutkan terjadi dalam sejarah turnamen, yaitu dikeluarkannya kartu merah tercepat oleh wasit. Pemain asal Uruguay, Jose Batista, mendapatkan kartu merah ketika pertandingan baru berlangsung sekitar 56 detik saat melawan Skotlandia. Pelanggaran keras yang ia lakukan membuat wasit tanpa ragu langsung mengusirnya dari lapangan. Momen ini menjadi catatan unik yang masih dikenang hingga sekarang sebagai salah satu kartu merah tercepat dalam sejarah Piala Dunia.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Saya Melayu.
3: Tiang nak Bali.
4: Ya Odo Ono Niha.
2: Dan orang awak.
5: Kami orang Kalimantan.
4: Sadar ke.
5: B orang Kupang.
6: Sama orang Papua.
7: Saya Betawi.
8: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

Kita lanjut lagi yang udah bergabung barengan Aldi. Di sini ada siapa? Teman Pro 2, ada Bila. Hai, selamat pagi Bil, katanya. Pagi Bang Aldi, selamat pagi. Dan kata Bila, dia bilang kalau aku sih disuntik sekali tapi langsung sembuh ya. Tapi aku tipe yang gak sabaran kalau harus minum obat beberapa hari, karena sekali sakit ya udah gas sembuhin sekalian dah, katanya kayak gitu. Thank you ya Bila udah gabung. Oke, terima kasih Aldi, terima kasih juga. Sama-sama. Lanjut lagi, sini ada siapa? Kita coba cek and recheck dulu ya yang udah gabung di Aldi. Oh, selamat pagi Bang Aldi. Sepada ikutan topiknya ya. Aku kalau sakit bisa minum obat ataupun disuntik. Oh, sama dong kita. Tapi seringan wajib minum obat, karena kalau disuntik itu malah enggak ngaruh ke badan aku. Jadi wajib minum obat yang sehari 3 kali. Boleh gue share lagunya Jazz 1000 tahun. Semangat sharenya Bang Aldi. Oke, saya dan bagi selalu. Terima kasih juga. Alright. Jazz ya 1000 tahun.

nanti bakalan Aldi puterin. Thank you so much. Dan buat teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Aldi di pagi hari ini. Setelah ini kita akan ada Beranda Asta Cita, informasi tentang Bundaran Siberagama. Jadi tetap dengerin terus aja, tetap dengerin aja, jangan pindah frekuensi, oke? Okay?

yang terasa begitu jauh, berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin,

Pro2, kita balik lagi untuk informasi Beranda Astacita. Kali ini teman Pro2 Aldi ngebahas tentang moderasi beragama. Di tengah lingkungan sekolah yang makin beragam, teman Pro2 ada satu hal penting yang perlu terus kita jaga, yaitu adalah sikap saling menghargai antar sesama. Nah, pagi ini Aldi bakalan ngobrol tentang sesuatu yang penting banget buat generasi muda Indonesia, yaitu moderasi beragama di lingkungan sekolah. Jadi moderasi beragama itu bukan berarti mencampur adukan agama atau mengurangi keyakinan kita ya, tapi lebih kepada kayak gimana sih kita tetap teguh dengan ajaran agama masing-masing sambil tetap menghormati orang lain yang berbeda keyakinan, budaya ataupun juga cara pandangnya. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama menjadi salah satu program penting dalam dunia pendidikan karena sekolah adalah tempat terbentuknya karakter generasi muda. Abis ini kita bakalan balik lagi, jadi buat kamu tetap dengerin terus Pro2 FM Tanjung Pinang.

Selanjutnya teman Pradua di Beranda Astacita, moderasi beragama, masih barengan Aldi. Dan di pagi hari ini teman Pradua, kita ngobrol santai aja ya, tapi ini penting banget nih, harus kamu dengerin juga gitu. Walaupun kamu udah masuk ke sekolah teman Pradua, kamu gak dengerin Aldi, tapi mungkin orang lain yang mendengarkan Aldi untuk di pagi hari ini, it's okay. Mudah-mudahan informasi ini bisa nyampe ke kamu semuanya, alright? Jadi teman Pradua, kamu pernah gak sih berada di lingkungan sekolah yang teman-temannya itu beda agama, ya, beda suku, beda budaya, bahkan beda cara beribadahnya? Pasti punya. Mungkin ada yang, sorry banget, ada yang Muslim, ada yang Kristen, atau ada yang Buddha juga. Teman Pradua, itu kan pasti beda ya, beda cara beribadahnya, beda budayanya. Teman Pradua, pasti beda. Nah, Indonesia tuh memang unik banget teman Pradua. Kita tuh hidup di negara yang penuh keberagaman, dan sekolah itu jadi salah satu tempat paling nyata buat belajar hidup berdampingan. Makanya sekarang lagi banyak banget nih dibahas tentang moderasi beragama. Sebenarnya apa sih itu teman Pradua? Jadi moderasi beragama itu adalah sikap tengah-tengah, ya, sikap tengah-tengah yang adil. Artinya kita tetap menjalankan agama dengan baik, tapi juga menghargai orang lain tanpa memaksakan keyakinan kita kepada siapapun. Faktanya nih teman Pradua, Kementerian Agama sudah membuat pedoman penguatan moderasi beragama untuk sekolah, madrasah, sampai dengan perguruan tinggi, supaya lingkungan pendidikannya jadi lebih damai, toleran, dan nyaman buat semua siswa. Bahkan teman Pradua, di beberapa sekolah siswa itu diajak belajar tentang toleransi lewat kegiatan diskusi, kerja kelompok, lintas agama, sampai program literasi keberagaman. Keren banget ya. Ya, keren banget kan. Itu kalau gak salah tuh kayak di daerah-daerah Jawa deh teman Pradua. Tapi Aldi yakin banget pasti udah seluruh Indonesia sudah menerapkan belajar tentang toleransi. Tapi ada juga sih sekolah yang mulai aktif mengingatkan siswa supaya lebih bijak lagi dalam menerima informasi dari sosial media teman Pradua. Karena di zaman sekarang banyak banget konten-konten provokatif atau ujaran kebencian yang bisa memecahkan persahabatan hanya karena perbedaan keyakinan. Abis ini teman Pradua, kita bakalan lanjutin lagi, karena moderasi beragama di sekolah itu memang punya beberapa tujuan penting. Abis ini Aldi akan kasih tahu ke kamu ya.

0: jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.
1: Halo.
2: Halo. Ya, halo.
1: Halo.
2: Ya, halo, halo, halo.
0: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya kalau kita angkat telepon langsung bilang halo? Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison, tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal, sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

Oke, itu mau pro 2. Kalau ngomongin tentang sekolah, biasanya yang kepikiran itu pasti tugas, ulangan, kantin, atau sahabat kamu lah, teman sebangku gitu, teman pro 2. Tapi sebenarnya ada satu hal penting yang juga dipelajari di sekolah, yaitu seperti apa atau bagaimana cara hidup berdampingan dengan orang yang berbeda. Karena faktanya Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Ada banyak agama, suku, budaya, bahasa, dan kebiasaan yang hidup bersama. Nah, sekolah itu jadi tempat pertama kita belajar tentang perbedaan itu secara langsung. Makanya moderasi beragama itu jadi penting banget diterapkan di lingkungan sekolah teman pro 2. Dan moderasi beragama itu adalah cara bersikap yang tidak berlebihan dan tetap menghargai orang lain walaupun berbeda keyakinan. Nah, jadi moderasi beragama di sekolah itu punya beberapa tujuan penting. Yang pertama, mengurangi bullying atau diskriminasi karena perbedaan agama. Kadang tanpa sadar teman pro 2 masih ada siswa yang diejek karena cara ibadahnya berbeda, penampilannya berbeda, atau karena ikut hari raya tertentu. Padahal lingkungan sekolah seharusnya itu jadi tempat yang aman dan nyaman untuk semua siswa, mau itu agama apapun teman pro 2. Kementerian Agama juga menyebutkan bahwa moderasi beragama itu membantu siswa menghindari konflik dan stereotip yang muncul akibat ketidaktahuan terhadap perbedaan gitu. Alright. Dan yang kedua, itu mengajarkan toleransi sejak usia muda. Karena sikap menghargai itu gak muncul tiba-tiba, harus dibiasakan dari kecil. Faktanya Kementerian Agama menilai sekolah adalah tempat paling strategis untuk menanamkan nilai toleransi dan saling pengertian sejak dini. Contohnya tuh kayak sederhana banget deh teman pro 2, menghormati teman yang lagi ibadah, tidak mengganggu perayaan agama lain, atau tetap berteman dekat walaupun berbeda keyakinan teman pro 2. Karena memang toleransi bukan soal siapa yang paling benar, tapi bagaimana kita bisa tetap hidup damai di tengah perbedaan. Begitu. Yang ketiga, nah dia tuh masih ada beberapa lagi sih. Yang ketiga, membentuk karakter siswa damai dan menghargai keberagaman. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar matematika, kimia, terus juga fisika, bahasa Inggris aja, tapi juga tempat membentuk karakter. Dalam penguatan moderasi beragama, siswa diajarkan nilai seperti kejujuran, kasih sayang, empati, sama anti kekerasan teman pro 2. Bahkan ada beberapa sekolah ya di Indonesia udah mulai membuat program khusus seperti sekolah moderasi beragama dan saung moderasi beragama untuk membangun budaya damai di lingkungan sekolah. Itu baru 3. Masih ada yang keempat, masih ada yang kelima teman pro 2 yang terakhir. Jadi abis ini kita bakalan balik lagi, jadi tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, dan kita lanjut lagi untuk informasi Beranda Asta Cita. Kalau tadi Ali sudah sebutin yang pertama itu tentang moderasi beragama di sekolah itu punya beberapa tujuan. Yang pertama mengurangi bullying, yang kedua mengajarkan toleransi sejak usia muda, lalu yang ketiga membentuk karakter siswa, dan yang keempat teman Pro 2 itu mencegah munculnya sikap radikal dan ekstrim. Oke, ini penting banget nih di era sosial media sekarang. Banyak ya teman-teman kita yang masih muda-muda nih, atau kita juga teman Pro 2 yang makin muda ini sangat mudah terpengaruh informasi provokatif, ujaran kebencian, atau konten-konten yang mengajak membenci kelompok lain gitu. Jadi memang sebenarnya sekolah itu menjadi salah satu tempat strategis lah untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme dan ekstremisme melalui pendidikan toleransi dan pola pikir kritis. Faktanya lagi teman Pro 2, sebuah polisi brief Kementerian Agama tahun 2025 menunjukkan masih ada pendidik yang memiliki pandangan intoleran, dan banyak guru yang belum mendapat pelatihan moderasi beragama secara memadai. Karena itu penguatan pendidikan moderasi dianggap sangat penting dilakukan terus menerus. Dan yang terakhir teman Pro 2, tujuannya adalah menumbuhkan rasa persatuan sebagai

yang lain, belajar mendengarkan pendapat yang berbeda, ya, sampai kamu harus bijak menggunakan sosial media supaya nggak ikut menyebarkan kebencian. Ya, kamu mulai aja dari situ, teman Pro 2. Nanti bakalan ada hal-hal besar lainnya yang bisa berpengaruh kepada kamu, teman Pro 2. Dimulai dari cara sederhana dulu. Alright, masih ada lagi. Abis ini Aldi akan balik lagi.

Kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang dan masih barengan Aldi teman Pro 2, dan rupanya udah mau jam 9 ya. Berarti udah saatnya juga Aldi harus break dulu. Tapi sebelum Aldi break, Aldi lanjutin lagi deh ngebahas tentang moderasi beragama di lingkungan sekolah ya, sebelum Aldi closing nih. Jadi teman Pro 2, berbeda itu bukan alasan buat bermusuhan ya. Justru dari perbedaan itu kita bisa belajar saling memahami satu sama lain. Karena Indonesia itu gak dibangun dari satu warna aja teman Pro 2, tapi dari banyak perbedaan yang tetap bisa hidup berdampingan dengan damai pinter. Yaudah deh teman Pro 2, sekali lagi terima kasih banyak ya buat kamu udah dengerin dari tadi pagi, dari jam 5 sampai dengan jam 10 ini. Dan jangan beda frekuensi, habis ini bakalan ada penyiar selanjutnya yang bakalan nemenin kamu sampai dengan malam hari. Teman Pro 2, Aldi pamit, bye bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
6: Aku Adel.
7: Aku Nura.

0: Mampradu Jose Mourinho resmi kembali melatih Real Madrid setelah 13 tahun. Menurut laporan Fabrizio Romano, semua term telah disepakati secara verbal antara Mourinho dan pihak Real Madrid. Kini hanya menunggu waktu untuk peresmian dan penandatanganan kontrak. Dikabarkan The Special One akan menandatangani kontrak selama 2 tahun. Mourinho akan terbang ke Madrid dalam waktu dekat dan langsung merencanakan petualangan barunya di Bernabeu. Cuman Pro 2.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri. Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya, dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

0: Yes, listening 92.1 Pradu FM. Thank you bilang teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pradu. Hah, pagi? Jam segini masih pagi, udah masuk ke siang ya. Ini udah jam siang teman Pradu. Mendekati makan siang kah? Lumayan sedikit mendekati untuk jam makan siang. Seperti biasa teman Pradu, dari jam 10 sampai jam 12 itu teman Pradu bisa ikutan gabung untuk sulit ya, susun lagu hits. Jadi kira-kira kamu pengen diputerin lagunya tuh yang kayak gimana sih? Coba dong kasih tahu ke Adel nih, susunan ala teman Pradu, biar nanti langsung aku puterin aja list lagu dari kamu. You can hit me up on WhatsApp 0811 777 9210, atau kamu juga bisa ikutan gabung melalui live chat kita di aplikasi RRI Digital. Jadi ada tungguin buat teman Pradu ikutan gabung dan kasih tahu ke aku susunan lagu hits ala kamu itu kayak gimana. Kalau yang enggak mau gabung deh, yang enggak mau gabung yang penting tetap dengerin Pradu ya manis ya. Karena lagu-lagu asiknya itu bisa nemenin kamu yang lagi mumet mungkin karena kerjaan kayaknya tuh enggak selesai-selesai, numpuk mulu, baru selesai ada lagi ternyata. Jadi kayak aduh, ini kapan restnya ya kira-kira? Dan pokoknya lagu-lagu asik ini spesial buat teman Pradu.
1: Kamu lagi dengerin 92.1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Puterin lagu-lagu

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa, Wil? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek posting dulu ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, Wil.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, Eko waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Eko ya kan, pantas setau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk lah, Nat.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, tari, Nadia.
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh.
1: Putus.
0: Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Baju kapel, jam kapel, tugas kampusnya sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kali. Terus tugas juga selalu aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Tapi kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul tuh, Gi, percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi.
0: Gak apa-apa, weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan.
1: Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, bagian aku juga udah.
0: Oh, apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy. Duh, gimana baca nggak Udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
2: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, gak usah.
1: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
2: Nah, gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau nganter barang buat aku dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih kok Ren. Kamu masih ingat kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat tuh ya nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Ih, kita ibipin dari sebelah aja kali ya, Nat.
4: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-3 gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Silahkan.
0: Huh?
1: Kalau aku sih
0: malu sih aku, ya ampun.
1: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
0: ayo tapi turunin ke 7.
1: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, udahlah, kita samperin dulu. Bentar si Anggi, ya kasihan tau.
0: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
1: Iya,
0: dia loh.
1: Mau.
0: Ya Randy juga loh.
1: Gak mau.
0: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
0: mau. Tapi mungkin kamu lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama Boy. Ngapain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

Okay, teman Pre2a masih bareng sama Adele ya. Kita lihat siapa yang udah gabung. Ada Anjes, selamat siang. Inces Adele cantik, santai ciang ya. Update cuaca Jaksel siang ini terpantau cerah, asik, cerah sama juga kita Jupiter di cerah. Tapi nanti ya jam 11 baru aku bacain susunan lagu hits ala kamu Anjas ya, dan juga teman Pre2a yang udah ikutan gabung nih sama Adele. Karena tepat di jam 11 baru bisa Adele puterin.

waktunya teman Pradua aku putarin lagu yang udah kamu susun ya. Ikutan sulitnya kak, kata Anjas. Cukup susun lagu aja yang sulit, tapi semoga urusan kita semua di hari ini lancar. Amin. Guys, nomor 4517 ya. Berarti kita akan mulai lagu dari Hindia yang Everything You Are, teman Pradua. Apakah kamu sudah menemukan sosok yang bisa kamu bawa buat pergi nonton konser dan sing along lagunya Hindia yang Everything You Are ini, teman Pradua? Terus di posisi kelimanya ada See You Again by Wiz Khalifa, Risk It All by Bruno Mars, dan di posisi terakhirnya ada Wildest Dream by Taylor Swift.

0: ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta orang lain melakukannya.
1: Pinang.

air netes dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

0: Uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.
1: Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2, aku lanjut buat muterin lagu-lagu yang udah kamu susun ya. Ini ada dari Sir Ahmad nih, 4, 4, 4, 4, 3, 5, 7, 1, 10. Di posisi 4 itu ada lagu dari Hindia yang Everything You Are. I have to say sorry karena gak bisa aku puterin, soalnya lagunya tadi juga udah aku puterin ya. Terus lanjut ke posisi 3, itu ada Maroon 5. Ini dia lagu yang masuk lah ya di playlist malamnya aku. Dan doi juga minta diputerin lagu di posisi 5. Itu udah diputerin, gak bisa aku puterin lagi. Di posisi 7 udah naik juga Wildest Dream by Taylor Swift. Di posisi pertama Risk It All udah naik. Di posisi terakhirnya dari Sewa on 7, karena belum diputerin jadi bisa naik lagunya.

Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

ada dari Ariel sama Prodiwa yang minta diputar lagu di posisi 5, 6, dan juga 8. Si Yugen gak bisa aku naikin ya, tapi kalau Sal Priadi yang ada titik-titik, nah itu bisa buat Adel puterin ya. Karena lagunya memang belum diputar juga kan. Dan lanjut untuk di susunan terakhirnya, Doi minta diputerin lagu Disarankan Bandung. Nah ini juga udah gak asing banget pasti di telinga kamu, karena lagunya memang lagi sering-seringnya lewat kan di FYP kita.

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar,

Teman Pradio, thank you banget buat kami yang udah ikutan gabung sama Adele di Sulit kali ini. Dan sorry ya kalau ternyata senang lagu hits kamu gak aku puterin, karena emang udah kedua nih sama teman Pradio yang udah gabung pertama kali. Jadi jangan lupa besok juga kamu bisa ikutan gabung di jam yang sama. Pokoknya tuh Sulit selalu ada setiap hari. Dan nanti teman Pradio aku bakalan kasih tahu kamu tentang apa ya. Karena ini di jam makan siang, pastinya aku bakalan ngobrolin tentang kuliner.

101 MHz RRI Pro 2 FM. Tanju Pinang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, jam makan siang nih. Jadi udah punya rencana gak kira-kira siang ini kamu makan apa? Atau ternyata udah order nih Del, udah tahu mau makan siang apa. Tapi buat kamu yang ternyata masih bingung siang ini mau makan apa, nah cocok banget nih. Aku bakal ngebahas kuliner Indonesia yang memang gak ada habisnya ya. Dari Sabang sampai Merauke. Udah gitu aja teman Pro 2. Gak usah diterusin aku nyanyinya ya, nanti kamu gak selera makan jadinya. Jadi tiap kuliner itu kan selalu punya cita rasa khas yang bikin nagih. Dan aku mau ngebahas tentang ayam Taliwang. Aku mau terbang dulu nih ke Indonesia bagian timur, tepatnya ke Pulau Lombok. Ngobrolin salah satu makanan legendaris yang pedasnya juga nampol banget. Jadi kalau kamu pencinta pedas, aku yakin deh kayaknya nasi tuh gak cukup kalau hanya satu bakul teman berdua. Mungkin butuh berbakul-bakul juga ya. Ayam Taliwang ini makanan khas dari Pulau Lombok, tepatnya berasal dari daerah Karang Taliwang dan terkenal dengan ayam bakar yang dibumbui cabai, bawang putih, terasi, tomat, gula merah dan berbagai rempah khas Indonesia. Rasanya tuh perpaduan gurih, pedes, manis dan juga smoky dari proses pembakaran. Aduh, bikin lapar ya jadinya. Biasanya ayam Taliwang itu disajiin juga bersama kangkung, nasi anget. Nah itu kombinasi yang bikin cita rasanya juga makin mantap. Dan yang unik ini teman Pro 2, ayam yang dipakai itu biasanya ayam kampung muda, biar teksturnya itu lebih empuk dan bumbunya juga meresap sempurna. Konon katanya ayam Taliwang itu mulai populer sejak tahun 1970-an ketika masyarakat Sasa itu memperkenalkan masakan ini kepada para pendatang dan juga wisatawan. Sekarang bahkan ayam Taliwang itu jadi salah satu ikon kuliner Indonesia yang terkenal sampai mancanegara loh.

0: lagi? Muka lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jegren nih. Makin cantik aja kok jatuh nyatu rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut Kotar. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry. Sorry. Aku catok juga kok nanti.
1: Woi, ngapa? Mati lampu .
0: Iya nih, Ra. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, yeah.
1: Iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut lagi.
0: Makanya aku keluar. Nak ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu . Bener-bener pedih nih mata aku soalnya nih.
1: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana ?
0: Pakai panci aja lah, Ra. Nanti tinggal dikukus.
1: Oh, iya juga . Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
1: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
1: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya.
0: Si Rara mana?
1: Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu . Datang betul baru tau kok.
2: Entah tuh, nanti nangis.
1: Jangan gitu lah. Betul kalian nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
1: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
1: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Inggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
1: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Inggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
3: Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC Tuhan nanti yang susah.
1: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
1: Kayak mana nih? Itulah gara-gara Kotar. Lupa ngecas lampu casnya.
0: Ya maaf, namanya juga lupa.
1: Nanti temenin ya, woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas, Tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
1: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih? Iya, Lora. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
1: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

terbaik kamu.

Kalau kita ngobrol tentang ayam taliwang nih, teman Pro2. Fun fact-nya, di Lombok sendiri tuh ada versi ayam taliwang yang super pedas asli dengan cabai yang melimpah. Tapi sekarang banyak restoran yang menyesuaikan tingkat kepedasan buat pelanggan ya. Dulu itu dimasak khusus untuk warga kerajaan loh. Jadi ada beberapa cerita masyarakat lokal yang menyebut masakan berbumbu khas taliwang dulunya itu sering disajikan dalam acara penting keluarga bangsawan di Lombok. Dan lebih enak kalau ayam taliwang itu pakai ayam kampung muda, teman Pro2, karena teksturnya ya itu lebih juicy. Juicy Lucy mahal ini bisa order nggak gitu ceritanya, tapi emang juicy ya, dan nggak gampang hancur waktu dibakar. Dan juga ini satu kebanggaan teman Pro2, di mana pernah masuk daftar kuliner terenak Indonesia dan sering juga masuk rekomendasi wisata kuliner yang wajib kalau wisatawan datang ke Lombok. Kalau kamu mau makan ayam taliwang, jangan lupa ya buat pesan pelecing kangkung khas Lombok yang terkenal dengan sambal tomat pedas segar yang cocok banget dimakan bareng ayam taliwang.

0: Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone, berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang. Bukan hanya papan larangan merokok yang dipasang di gerbang, tapi juga banyak tanda larangan merokok hingga sejumlah imbauan menjaga kesehatan yang terpasang di sudut-sudut desa. Peraturan merokok ini bukan hanya ditujukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa Bone-Bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

You're still listening 92.1. Okay, jadi kita masih ngebahas seputar kuliner nih teman Pro2, tentang perkulineran juga. Karena ini udah masuk juga untuk di jam makan siang. Kalau PMP gimana nih? Aku yakin sih pastinya kita tuh biasa juga nyobain yang namanya PMP. Tapi kalau dari teman Pro2 sendiri kepikiran gak sih? Kayaknya enak nih kalau siang-siang makan PMP. Empek, makanan khas dari Palembang yang terbuat dari campuran ikan dan juga tepung. Ada banyak kan jenis pempek teman Pro2. Ada kapal selam, isi telur, ada lenjer bentuk panjang, ada adaan yang bulat kulit dari kulit ikan, sampai pempek pistol isi pepaya muda. Uhuy. Tapi kalau aku tuh sukanya pempek bawang teman Pro2. Ada tuh di Jambi, aku suka banget. Endul. Tapi kamu tahu gak sih kalau fun fact tentang PMPEG ini gimana? Jadi itu dulu ada pedagang keturunan Tionghoa yang menjual makanan ini keliling. Karena dipanggil P atau Ape, lama-lama makanan ini disebut PMPEG. Dan sekarang juga gak cuma populer di Indonesia, tapi juga mulai dikenal wisatawan mancanegara sebagai salah satu street food khas Indonesia.

0: perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya sama yang bisanya cuma ngomong doang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

Oke, teman berdua, kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Wow, ada Calvin Verdonk yang resmi menjadi pemain Indonesia pertama yang lolos ke UEFA Champions League. Back timnas yang membela LOLC Lille ini sukses membawa klubnya finish di posisi 3 Ligue 1 musim 2025/26, mengamankan tiket langsung ke fase grup UCL 2026/27. Lille ini mengakhiri musim dengan 61 poin dari 34 laga di bawah PSG 76 poin dan juga Lens 70 poin. Dan Calvin yang debut bareng timnas Indonesia pada tahun 2024 ya, Juni 2024 ini, lahir di Belanda dari daerah Indonesia. Selamat Verdonk, thank you ya udah bawa nama Indonesia ke panggung tertinggi sepak bola klub Eropa.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. This is 92.1.

Bandung menang 2-1 atas PSM Makassar, selangkah lagi menjadi juara Super League 2026. 2025-26. Comeback dramatis lewat gol Julian Cesar di menit 90+7. Ini bikin Maung Bandung makin kokoh di puncak klasemen ya. Kalau juara, ini akan jadi tripit title buat Persib. Bobotoh udah siap belum?

0: kamu kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah, kamu ikutin aja keinginan papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak. Terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja. Memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu. Seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok. Yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji!
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.
3: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2.

Masih bareng sama Adel juga nih, sama Pradua yang nemenin kamu ya di santai siang. Siang-siang begini enaknya minum apa ya kira-kira sama Pradua? Aku lagi pengen air kelapa nih, kayaknya ntar kelar siaran aku pengen cari air kelapa, pengen cari yang seger-seger karena cuaca agak lumayan hot ya dibandingin beberapa hari yang lalu yang suka hujan tiba-tiba. Bukan yang suka hilang tiba-tiba, kalau yang suka hilang tiba-tiba mah atasan kamu kali. Mendingan yang pasti-pasti aja. Kayak info yang satu ini. Jadi Garuda baru aja bawa pulang gelar juara dunia. Timnas Indonesia memenangkan kategori Boys Shield District Child World Cup 2026 setelah mengalahkan Argentina 2-3-2 lewat adu penalti di laga final yang berlangsung di Meksiko. Turnamen ini diikuti tim dari berbagai negara dan diorganisir Street Child United, organisasi yang berfokus mengangkat suara anak-anak jalanan lewat olahraga. Selamat untuk Garuda baru. Keren.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya di kamar hotel itu gak ada bantal guling?
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: 92,1 teman terbaik kamu.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfut, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambro. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Masih bareng sama Adel, Top Radio yang nemenin kamu di Santai Siang. Top Radio, ini ada informasi dari Baby Monster yang akan menggelar konser tour Dunia Com 2026-27 di Indonesia Arena Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 6:30 malam. Jadi promotor TEM Presents bersama Live Nation ini ngebuka 6 kategori tiket ya. Ada cat 4A, 4B, restricted view. Harganya segini. Ada yang festival standing, ada cat 2, ada cat 1-nya juga, ada cat 3A, 3B. Jadi tergantung dari kamu mau ambil yang mana sih teman pro 2. Harganya udah pasti bervariasi tergantung kamu ambil posisi yang mana.

Sebelum udah komen 1 MHz RRI Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pradua. Ini ada It Gitaf ya, yang merilis album penuh kedua, Berusaha di Bawah Hujan, Gandeng Hindia dan juga Dere. Wow, disatuin lagi. Kemarin waktu ada konser di Batam, itu ada Hindia sama Dere, tapi It Gitaf yang gak ada. Kali ini It Gitaf menghadirkan Hindia dan juga Dere. Semoga nanti bisa sepaket ya kalau konser. Jadi setelah 3 single aja sejak Oktober 2025, It Gitaf ini resmi merilis album penuh keduanya, Berusaha di Bawah Hujan, di hari Jumat kemarin. Album ini teman beradu ada 12 lagu yang dirangkai sebagai cerita bersambung dengan nuansa country yang berbaur pop sukacita khas It Gitaf. Jadi kalau dari It Gitaf sendiri sih bilang kalau album ini sebenarnya ada karena pengalaman jatuh cinta yang terasa begitu baru buat doi. Sampai rasanya kata-kata aja tuh gak cukup untuk ngejelasin semuanya. Tapi dibalik itu ada tantangan, perbedaan dan juga proses memahami satu sama lain yang bikin It Gitaf itu sadar kalau cinta bukan cuma tentang kebahagiaan, tapi juga tentang bertahan.

0: gimana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7, udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
1: Hai Welsty, udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet, lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: More hit song on 92.1.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup.

You're listening 92.1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Okay, teman Pro 2, ini aku masih mau lanjut ya. Setelah tadi aku sempat ngebahas juga dari si It Gitaf nih yang baru saja merilis album penuh kedua. Kira-kira siapa lagi yang aku bakal bahas nih kalau ngobrolin dunia entertainment. Jadi Del, kenapa tiba-tiba jadi? Jadi teman Pro 2, ternyata kalau kamu nih baru aja dengerin album terbarunya Drake, yaitu Iceman, di tanggal 16 Mei kemarin tuh baru dirilis bersama juga dengan dua album lain, ada Maid of Honor and Habibti. Nah, di track keempat berjudul Make Them Pay, Now Digital itu disebut secara eksplisit terkait sikapnya yang dinilai bungkam soal isu Palestina, walaupun gak sendiri itu berdarah Palestine. Lirik yang menjadi sorotan publik itu adalah Uncle, you know what I mean. The beef was split alive, you went halal and go on your din, and your people are still waiting for a free Palestine. Gimana menurut kamu teman Pro 2? Jadi seolah-olah ya Drake-nya bilang ke Khalid, kamu tuh daerah Palestine, tapi kok kamu gak ada speak up terkait hal itu. Teman Pro 2 sendiri udah denger belum sih album terbaru dari Drake ini? Karena emang sepertinya dia cukup produktif ya untuk tahun 2026.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti rokok yang dipasang tepat di depan gerbang.

0: tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa bone-bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

Demam Pradua, thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku siaran dari tadi siang ya, sampai kita sekarang udah mau jam 3, bahkan udah jam 3 juga, udah waktunya buat aku pamit, dan nanti kamu bakal temen sama Injoa sampai jam 8 malam.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Special song from Bruno Mars with Something Serious sama Pro 2. Dan kamu masih dengerin kita di Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. By the way, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik ya, bersama dengan Angel Mercilandari yang sudah ready menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Even though aku nemenin kamunya cuma sampai jam 7 sih ya, karena kita bakalan ada di MLC nantinya di jam 7 sampai dengan jam 8 malam Music Live Chat. Anyway, itu Pro 2, masih banyak banget lagu-lagu yang akan menemani kamu sampai dengan jam 12 malam nanti. Yang pasti juga nanti ada session untuk request lagu. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen request lagu nanti di Sore Ceria, bisa banget, pokoknya stay tune terus aja bersama dengan kita di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, menjaga abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Ika, tadi untuk pesanannya totalnya 115.000 ya. Pembayarannya mau cash atau kris, Kak?
1: Pakai kris aja deh, Bang.
0: Oke, Kak. Ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi. Terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Chris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh, gitu. Seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.
3: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Kok tengok lah depan tuh macet. Tapi apa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kamu tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Oke teman pro 2, kita masih ada di What's on Kepri ya, dan masih membahas informasi seputar Kepulauan Riau. Gimana teman pro 2 hari ini, cukup kena prank atau tidak? Karena dari kemarin kayaknya tuh, bukan dari kemarin, dari tadi maksud aku, itu kayak kelihatannya mau hujan, udah mulai gerimis, gak jadi hujan, gerimis lagi, gak jadi lagi hujan. Karena kita tuh kayak dibikin galau sendiri gitu ya. Udahlah, dibikin bingung sama cowok-cowok, bingung sama cewek-cewek, bingung. Dibikin bingung juga sama langit. Oke, itu mau beri dua. Ini ada informasi terbaru yang ini mungkin menjadi informasi untuk bikin kita jadi lebih waspada lagi ya. Karena semalam itu terjadi sebuah kecelakaan di mana warga dan pengendara yang melintas di wilayah Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, ini heboh setelah melihat satu unit mobil merah terbalik sampai masuk ke semak-semak yang ada di pinggir jalan. Peristiwa kecelakaan ini terjadi pada hari Senin 18 Mei 2026 alias satu hari yang lalu, dan kondisi mobil ini posisinya sudah terlentang di lokasi kejadian dan tentunya langsung membuat banyak orang berhenti, mengundang perhatian masyarakat sekitar juga dan para pengguna jalan. Bahkan sejumlah pengendara motor maupun mobil terlihat menghentikan kendaraan mereka sejenak untuk langsung bisa melihat kondisi mobil tersebut yang terbalik di tepi jalan. Untuk sampai saat ini aku belum tahu ya penyebabnya apa, tapi yang pasti nih kayaknya dia hilang kendali ya teman pro 2, karena sampai menabrak warung yang ada di pinggir jalan dan warung tersebut juga ikut hancur tertabrak. Aduh, sedih sekali. Untuk adakah korban jiwa, sampai saat ini aku belum tahu informasi terbarunya. Tapi yang pasti kita berharap semoga tidak ada korban jiwa ya dalam kondisi ini. Ini nih ya menjadi satu apa namanya, satu peringatan juga buat kita, reminder untuk selalu ngecek kendaraan kita tuh aman atau enggak untuk dibawa berkendara. Selain itu juga kalau misalnya lagi capek, lagi enggak fokus, mending jangan mengemudi dulu deh teman pro 2, minta tolong orang lain untuk yang mengemudi, kamunya yang di bagian dibonceng aja atau yang di bagian tidak membawa kendaraan. Karena kalau udah kayak gini tuh kadang bukan hanya merugikan diri kita sendiri aja, bisa jadi juga merugikan orang lain yang bahkan sebenarnya tidak terlibat, bahkan tidak tahu peristiwa naas ini akan terjadi. Memang ya yang namanya peristiwa malang itu tidak ada di kalender, tapi at least kita bisa mencegah itu semua dengan cara-cara yang tadi aku sebutin.

Kedua, ternyata Piala Dunia sempat nggak diadain selama 12 tahun. Hal ini terjadi setelah Piala Dunia tahun 1938. Turnamen sepak bola terbesar ini sempat batal dilaksanakan pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia II yang membuat banyak negara fokus pada konflik dan kondisi dunia yang tidak memungkinkan untuk menggelar ajang internasional. Awalnya, beberapa negara termasuk Jerman dan Brasil sempat mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1942. Namun, situasi perang yang semakin meluas membuat rencana tersebut dibatalkan. Setelah terakhir kali diadakan pada tahun 1938, Piala Dunia kemudian baru kembali dilaksanakan pada 12 tahun kemudian, tepatnya pada 1950. Meski hanya diikuti oleh 13 negara, Piala Dunia terus berlangsung secara rutin sejak saat itu, sekaligus menjadi simbol persatuan lewat olahraga.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagi pada ngapain nih? Cocok banget nih karena cuacanya cerah ya, walaupun tadi sempat mendung tapi kayaknya enggak jadi hujan deh ya. Cocok untuk yang pengen jalan-jalan sore. Tapi jauh besok kan Rabu. And then why? Ngelihat sunset itu enggak harus tunggu besok yang libur, teman Pro 2. Belum tentu besok yang libur, hari ini ada sunset, bisa jadi hujan sorenya. Oke, okay. Teman Pro 2 untuk di di sore hari ini aku bakalan memberikan kamu informasi-informasi viral dan juga update seperti biasa sama dengan jam 5 sore nanti. Dan juga nanti di jam 5 kita bakalan ada di topik ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang masih stay tune dengan kita, nah pokoknya jangan pindah channel, jangan pindah frekuensi. Untuk informasi pertama teman Pro 2, siapa nih di antara kamu yang pernah mengalami long distance religion, alias bukan long distance relationship tapi tembok yang tinggi alias long distance religion, hubungan jarak hubungan yang berjarak dalam segi agama. Asik. Temanya full album baru It Get Tough yang mengajak Hindia dan juga Dere di sini. Aku selalu excited ketika seorang It Get Tough itu mengeluarkan single baru, karena biasanya lagu-lagunya ini penuh dengan kejutan. It Get Tough ini akhirnya melepas album penuh keduanya berjudul Berusaha di Bawah Hujan ke seluruh platform streaming digital, yang dimana ternyata ada 12 track lagu yang saling terhubung. Dan album ini tuh ada menggambarkan perjalanan cinta mulai dari happy, perbedaan, sampai akhirnya proses saling memahami yang penuh dinamika. Nuansa pop yang hangat dari It Get Tough juga dipadukan dengan sentuhan country yang lebih fresh sih untuk di proyek kali ini. Dalam album ini juga It Get Tough menggandeng Hindia. Mungkin kamu juga sudah tahu ya, untuk lagu Masih Ada Cahaya kita juga sudah punya lagunya, bakalan aku puterin. Asik. Terima kasih Amdi ya sudah memasukin lagu ini, karena jujur aja nomor Pro 2 ini lagunya bagus banget. Dan perayaan kalau di Dere itu ada lagu Setengah Langit. Perayaan perilisan albumnya juga digelarnya intimate di Teater Salihara Jakarta Selatan lewat pengalaman multisensori yang menghadirkan sesi mendengarkan album, penampilan akustik, dan juga ada meet and greet bersama dengan para penggemar. Maksudnya ada congratulations untuk It Get Tough, tapi satu hal yang bikin aku salfok adalah ketika dia menggait Hindia yang sekarang juga namanya lagi naik banget ya. Makanya kemarin juga agak sempat kaget di konser Hindia, lagu Membasuh itu dibawakan dan cewek yang nyanyiin part perempuannya, yang biasa nyanyiin partnya Rara Sekar, itu dinyanyiin sama It Get Tough. Dan aduh, nomor 2, nonton sendiri deh, nilai sendiri sebagus apa. Kita ke lagu Masih Ada Cahaya dulu. Ini lagu terbarunya It Get Tough dan juga Hindia, spesial buat kamu di sore hari ini. Anyway, ini bukan lagu rohani ya guys ya.

Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.

0: Oke, teman-teman Pro2, kita masih ada di sore ceria ya. Sebelum kita gabung ke Pro1 RRI Tanjung Pinang untuk informasi perakhiran cuaca, Angela masih punya satu informasi lagi teman-teman Pro2, di mana untuk part 2 dari Nona Wave yang kembali hadir di The First Take yang membawakan lagu mereka yang paling baru, yaitu judulnya Rollerblade. Aduh, susah banget dah. Yang bikin makin yakin kalau kualitas vokal mereka tuh gak main-main. Kalau misalnya kamu mungkin penasaran, coba lihat deh cuplikan-cuplikan mereka waktu di The First Take. Ini adalah the real. Kalau emang mereka tuh penyanyi yang handal banget sama Pro2, yang dimana tuh suara mereka emang real bagus, vokalnya juga luar biasa banget. Oke deh, kalau gitu langsung aja selanjutnya akan kita dengarkan perakiran cuaca dari BMKG Tanjung Pinang yang akan kita relay dari RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Pendengar dan pemirsa, kami sudah tersambung bersama Mas Fadris dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore, Mas Fadris.
2: Selamat sore, Mas Ardian.
1: Baik, semangat sore hari ini ya.
2: Siap.
1: Siap, baik. Informasi cuaca untuk sore ini hingga esok nanti seperti apa, Mas Fadris? Silakan disampaikan.
2: Baik, Mas Ardian. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Fadris, dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Cuaca untuk esok hari, pada pagi hari hingga siang hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang dan dapat disertai petir serta angin kencang. Kemudian pada malam hari diperkirakan masih berpotensi terjadi hujan ringan, dan pada dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 1 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Lalu kelembapan udara berkisar antara 74 hingga 95%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk wilayah perairan Kepulauan Riau bagian selatan seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan diperkirakan dalam kategori tenang dengan gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara untuk wilayah utara perairan Kepulauan Riau seperti perairan Anambas dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pembentukan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan sesekali lebat yang dapat disertai petir dengan kencang pada pagi hingga menjelang siang hari pada esok hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, Mas Fadris, kalau boleh diinformasikan kembali nih tentang fenomena banjirop Batam Bintan sampai dengan 22 Mei ya, 2026 ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Seperti apa nih? Dan sampai dengan saat ini apakah ada dampak yang signifikan sehingga mengganggu aktivitas masyarakat pesisir? Silakan, Mas Fadris.
2: Ya, baik, Mas Yogi, berdasarkan press release yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Maritim.
1: Ya.
2: Meteorologi Maritim di Jakarta, bahwa untuk wilayah Kepulauan Riau, khususnya di pesisir Batam dan juga Bintan, itu berpotensi terjadi banjir pesisir ataupun banjir rob pada tanggal 16 hingga 22 Mei mendatang. Nah, namun hingga saat ini, alhamdulillahnya kami belum menerima adanya kabar ataupun berita ataupun laporan dari warga maupun dari instansi terkait seperti BPBD ataupun ya, pemerintah kota ataupun Basarnas terkait dengan bencana ini terjadi di pesisir Pulau Bintan. Jadi sampai saat ini alhamdulillah belum ada laporan seperti itu.
1: Tentunya ada antisipasi, Mas Fadris?
2: Ya, tentunya kalau untuk masyarakat yang beraktivitas di sekitar pesisir ataupun yang bermukim di sekitar pesisir, tentunya tetap harus waspada, dan juga utamanya adalah menerima informasi ataupun terbuka terhadap informasi yang diberikan oleh BMKG. Bisa melalui terkait misalnya Instagram, media sosial, ataupun dari aplikasi info BMKG yang bisa didownload di Play Store dan juga App Store.
1: Baik, Mas Fadris, terima kasih atas informasi cuaca untuk hari ini. Selamat beraktivitas.
2: Sama-sama, Mas.
3: perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Oke, teman Pro 2 kita masih ada di Sore Ceria ya. Sebelum kita masuk ke sana, aduh. Tiba-tiba ada Bruno Mars yang ikut menyanyi nih. Sebelum kita ke sana, teman Pro 2 masih ada satu informasi lagi yang pengen aku sampaikan ke kamu. Ini termasuk informasi yang menurut aku tuh amazing. Asik, amazing gak tuh? Amazing. Kenapa? Karena ini membawa nama Indonesia di kancah internasional, teman Pro 2. Indonesia kembali mencatat capaian positif ya di sektor perikanan lewat ekspor ikan nila atau tilapia ke pasar premium Amerika Serikat dan juga Eropa tanpa penolakan produk. Menteri Kelautan dan juga Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ini juga menyebutkan bahwa pemerintah sedang memperkuat kapasitas produksi nasional lewat pengembangan kawasan budidaya ikan nila salin atau BINS di Karawang dan juga revitalisasi tambak Pantura Jawa. Tilapia Indonesia atau ikan nila yang biasa kita kenal ya, itu punya kualitas unggul loh dengan cita rasa yang lembut, kandungan protein yang tinggi dan juga kaya akan omega 3, 6 dan 9 yang makanya kita sering tapi memang lebih sering dijuluki, kalau aku sih baru tahu istilahnya, tapi sering dijuluki sebagai chicken of the sea, kayak ayamnya lautan, karena dia punya tekstur yang lembut, terus juga proteinnya tinggi gitu ya kan, makanya dia udah termasuk ikan premium nih, kalau misalnya kita katakan sekarang untuk di sektor perikanan yang ada di Amerika Serikat dan juga Eropa. Keberhasilan ekspor ini juga didukung standar kualitas dan juga keberlanjutan yang ketat, mulai dari sertifikasi HACCP sampai dengan Global GAP dan juga ELC, teman Pro 2. Regal Springs Indonesia ini menjadi salah satu perusahaan yang sukses menembus pasar Inggris dengan pemasok tilapia ke Green King untuk menu fish and chips dan hidangan premium. Sekarang sih pemerintah sedang menilai peningkatan produksi dan juga penguatan standar internasional. Ini pastinya akan membuka peluang lebih besar lagi bagi tilapia Indonesia untuk memperluas pasar global sekaligus meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional. Aku yang orang Indonesia aja ya guys ya, termasuk yang kurang suka sama ikan nila, maksudnya tuh kurang cocok mungkin karena udah terbiasa hidup di Kepulauan Riau, jadi makanya tuh ya ikan air asin, kalau misalnya untuk ikan air tawar tuh agak kurang cocok gitu. Tapi ternyata ya di sana malah tembus ke pasar Amerika. Oh my god, really? Padahal ya kalau aku dapat infonya juga nih, di Jepang tuh justru ikan nila tuh dianggap ikan hama loh guys. Tapi justru kalau di Indonesia itu kita mengambil kesempatannya untuk masuk ke pasar internasional dan itu sudah termasuk ikan premium. Luar biasa sekali.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari

0: bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8, 1,
0: 1. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Yang sobre dua, kita masih ada di sore ceria, hampir aku bilang sepada, padahal udah sore. Oke, itu sobre dua, ini karena udah jam 5 juga, jadi kita bakalan masuk ke topik ya untuk di sore hari ini. Karena tadi aku sempat ngebahas terkait dengan ikan nila yang udah cukup terkenal namanya di pasar Amerika Serikat dan juga di Eropa. Aku jadi pengen nanya deh sama kamu terkait dengan ikan ya. Ikan apa sih yang paling kamu suka? Aku tahu sih di sini pasti ada yang enggak makan ikan sih ya. Dan kalau misalnya untuk kamu yang mungkin enggak pernah makan ikan atau enggak suka makan ikan, nah boleh juga nih diceritain kenapa enggak makan ikan. Ya malah ikan tuh enak banget loh guys. Misalnya ke Tanjung Pinang enggak makan makanan laut kita kayak ikan, terus juga udang, sotong dan lain sebagainya. Aduh rugi banget. Tapi enggak apa-apa ya. Semuanya kan balik lagi ke selera masing-masing. Kalau misalnya kamu tidak suka ikan ya aku bisa apa? Tapi kalau boleh tahu nih teman pre 2, sepanjang kamu hidup ikan apa sih yang menurut kamu tuh rasanya tuh paling enak untuk dikonsumsi ya? Dan untuk yang enggak suka ikan, kira-kira kenapa sih kamu tuh enggak suka sama ikan? Okay? Jadi pertanyaannya rata nih untuk yang suka ikan boleh diceritain nih kenapa yang paling suka dikonsumsi, dan untuk yang enggak suka ikan boleh kasih tahu alasan kenapa kamu tidak suka makan ikan. Let's go, bisa di WhatsApp kita 0811 777 9210, atau teman pre 2 juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital. And for the next song, here's my special song, my favorite song too, from Olivia Rodrigo with Trap That.

Teman Pro 2, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

Toto Pro 2, masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Barusan lagu dari Naura Ayu dengan Cinta. Dan kita masih di sore ceria ya, untuk kamu ya mungkin hatinya lagi mendung. Semoga dengerin kita di Pro 2 Tanjung Pinang bisa membuat hati kamu jadi ceria lagi, asik. Anyway, teman Pro 2, ini masih dengan topik yang sama ya. Tadi pertanyaannya terkait dengan pertanyaan terkait dengan ikan. Nah, ikan apa? Kenapa jadi kayak teka-teki ya? Oke, teman Pro 2, menurut kamu ikan apa yang paling enak untuk dikonsumsi ya? Menurut kamu aja sih sebenarnya ya, kalau misalnya ada ikan yang kamu suka, nah boleh dikasih juga alasannya kenapa. Tapi kalau misalnya kamu termasuk yang bukan orang yang suka makan ikan, ya boleh diceritain juga kenapa sih kamu tidak suka makan ikan. Dan untuk yang suka makan ikan, kasih tahu aku kenapa sih kamu tuh suka makan ikan, dan apa ikan yang menurut kamu tuh enak untuk dikonsumsi. Oke. Dan untuk teman Pro 2 bisa ikutan bergabung di WhatsApp 0811 777 9210, atau kamu juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital dan juga lewat aplikasi kita di Instagram kita @pro2tpi2nya angka. Oke. Ini kebetulan ada yang sudah ikutan bergabung di WhatsApp-nya kita. Halo, selamat sore buat Bang Raka. Halo Bang Raka. Kalau dari Bang Raka katanya, jujur aku tim yang suka makan ikan. Selain karena enak, juga banyak manfaatnya buat tubuh ya. Apalagi ikan yang dimasak pedes atau dibakar tuh gak pernah gagal. Kalau ditanya apa ikan favorit aku sih, masih lele crispy sama ikan tuna. Itu enak banget. Ikan tuna tuh kayak gimana sih by the way, teman Pro 2? Rasanya jujur aku tuh gak pernah nyobain ikan tuna ya. Jadi tidak tahu rasanya seperti apa. Kalau aku di Tanjung Pinang ditanya ikan apa yang paling aku suka, mungkin karena live in Tanjung Pinang, yang paling sering aku makan itu ikan selar sama ikan kembung. Aduh, ikan kembung tuh gak ada obat ya guys. Enak banget, gak tahu kenapa, heran. Enaknya tuh enak banget. Bahkan tuh aku pernah dapat fakta ya, kalau ikan kembung itu dia punya kandungan gizi yang bahkan lebih tinggi dari ikan salmon, yang harganya juga murah meriah. Tapi untuk kandungan-kandungan yang ada di dalam ikan kembung itu bahkan melebihi ikan salmon loh guys. Kayak bangga live in Tanjung Pinang bro. Kalau aku gak salah, di Pro 2 nih yang gak makan ikan tuh salah satunya Bang Anjas tuh gak makan ikan ya. Kayaknya aku tuh gak, kalau gak salah pernah baca postingan, kalau gak salah pernah baca salah satu message-nya tuh pernah bilang kalau gak suka makan ikan. Lele sekalipun kah? Dulu aku termasuk yang gak suka lele loh teman Pro 2, karena menurut aku tuh kayak, dulu mindset aku tuh kayak, ih lele itu kotor dan segala macem. Tapi ujungnya waktu tinggal di Jogja, gak bisa makan ikan laut ya waktu itu, jadi makan lele lah coba. Dan ternyata lele bakar tuh seenak itu di pecel lele sana. Ya kalau dipikir-pikir, Jogja tuh lah yang membuat aku pertama kali suka sama lele. Uis, ubur-ubur ikan lele. Itu beda lagi ya. Untuk kamu sendiri gimana teman Pro 2? Kalau Bang Raka katanya suka ikan lele sama ikan tuna, kalau dari teman Pro 2 sendiri kayak gimana? Yuk dong ceritain. Aku masih tungguin sampai nanti jam 7 malam. Jadi santai aja, gak usah buru-buru. Kalau ada lagu yang pengen kamu request juga, bisa banget. Mau Indonesia or mancanegara, is up to you guys.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar

0: Kalau aku tengok-tengok Koni ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman enggak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
1: Kok pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
2: Udah hilang, dimakan dino.
0: Wow, rar.

0: Engkau lagi nyato ya, nanti dulu lah. Listriknya jeglek nih. Makin cantik aja kok nyato-nyato rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut Kotar. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry. Aku cato juga kok nanti.
2: Woi, ngapa? Mati lampu ya?
0: Iya nih, Ra. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, ya.
2: Iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut lagi.
0: Makanya aku keluar. Ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dua. Bener-bener pedih nih mata aku soalnya nih.
2: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana ya?
0: Pakai panci aja lah, Ra. Nanti tinggal dikukus.
2: Oh, iya juga ya. Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pulang kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
2: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
2: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
2: Iya.
0: Si Rara mana?
2: Hey. Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu ya. Datang betul baru tau kok.
3: Entah tuh, nanti nangis.
2: Jangan gitu lah. Betul kalian nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
2: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
2: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedas. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Enggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
2: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Enggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
1: Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih, gelap-gelap. Tapi kalau nak WC, Tuhan, nanti yang susah.
2: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi, kan?
2: Kayak mana nih? Itulah, gara-gara Kotar. Lupa ngecas lampu casnya.
3: Ya, maaf. Namanya juga lupa.
2: Nanti temenin ya, woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas, Tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
2: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
3: Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kenal loh.
2: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

Oke, teman Pro 2, kita masih ada di 92,1 MHz Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Here's a special song from XG with Something and Ride. Anyway, kita masih ada di sore ceria ya, walaupun udah mulai maghrib, tapi namanya tetap sore ceria, gimana dong? Ya, untuk pertanyaannya masih sama, teman Pro 2, apa sih menurut kamu ikan yang paling enak untuk dikonsumsi? And anyway, untuk yang tidak suka ikan, boleh juga sharing kenapa kamu tidak suka makan ikan. Oke, ini ada yang ikutan bergabung lagi di WhatsApp-nya Pro 2. Selamat sore buat Kak Dwi. Halo Kak Dwi, apa kops? Ini udah lama kayaknya gak gabung di aku. Gak sih, atau perasaan aku aja kali ya. Oke, dari Kak Dwi katanya, selamat sore Angel, sore juga manis. Kalau menurut aku sendiri ya, aku pribadi suka makan ikan karena rasanya tuh lebih ringan dan gurih, apalagi kalau misalnya masih fresh. Selain enak, ikan itu juga bikin badan jadi terasa lebih sehat gitu. Kalau ditanya favorit aku apa, favorit aku sih masih ikan salmon ya, dan juga ikan bakar seperti nila dan juga gurame. Apalagi kalau dimakan pakai sambal dan juga nasi hangat, dan ditambah lagi dengan sayur daun ubi yang direbus gitu aja, itu makin nambah kesan nampolnya enak, Pol. Ih, kerasa lagi kebayang sama aku. Ini kayaknya pulang pengen makan pecel lele jadinya. Tapi emang iya sih ya, kalau untuk ikan sendiri, Tema Pro 2, itu ada banyak jenisnya. Tapi kalau dari yang aku baca tadi, rata-rata ini ikan-ikan yang jarang sekali aku jangkau ya. Ya kalau ikan salmon oke lah, ikan salmon memang kayaknya terkenal banget di mana-mana. Cuman aku jujur ya, pribadi Tema Pro 2 kurang suka sama ikan salmon, gak tau kenapa, emang karena gak cocok atau aku kebetulan kemarin tuh pas makan kedapetan jenis salmon yang rasanya kurang enak, atau mungkin udah terlalu lama kali ya di freezer ya, jadi udah gak fresh lagi. Apalagi untuk teman Pro 2 yang suka makan sashimi, wah pasti suka banget sama salmon, karena kan bener-bener harus fresh salmon ya kalau sashimi ya. Kalau Angela sendiri lebih seringnya tuh makan ikan laut sih. Aku pernah cobain sashimi itu gini deh, kalau aku tuh sebenarnya bukan gak suka salmon atau gak mau makan sashimi, tapi aku tuh punya mindset kenapa harus makan yang mentah kalau misalnya bisa makan yang mateng gitu. Tapi kan itu semua balik lagi ke selera ya guys ya, kalau aku sih tidak. Oke, kalau untuk ikan laut sih sebenarnya banyak ya, tapi tidak semua ikan laut bisa dikonsumsi. Maksudnya yang wajar-wajar aja lah, yang paling sering kita kenal deh kayak tuna, salmon gitu ya, atau ikan tongkol itu juga enak banget teman Pro 2, apalagi kalau misalnya dikonsumsinya itu digoreng terus disambel pakai cabe hijau. Itu enggak ada tandingannya sih menurut aku. Terus juga ada ikan cakalang. Kalau ikan cakalang ini aku pernah makan tapi kayaknya jarang sih. Dia tuh kayak di part momen kayak ketika ada yang ngasih atau kayak kebetulan lagi ada aja di pasar, tapi jarang. Ikan tenggiri, ini gak usah ditanya guys. Ikan tenggiri nih salah satu ikan yang aku suka banget juga, terutama karena dia tuh dagingnya kan putih ya, jadi paling sering diolah menjadi empe-empe. Kalau kamu ke Bangka terus beli kerupuk atau beli empe-empe, itu pasti tulisannya tuh kayak empe-empe tenggiri atau kerupuk ikan tenggiri, terus juga otak-otak tenggiri. Nah, kalau di sana tuh emang juga terkenal tuh ikan tenggiri, guys. Selain itu juga ada kakap merah. Kakap merah ini juga enak banget. Cuman jarang makan sih. Kalau sehari-hari kayak agak gimana gitu ya. Sama ikan kerapu. Alamak, ikan kerapu ini sedap tau. Tapi itulah, tak selalu kena makan. Aku biasanya kalau makan ikan kerapu itu ketika nenek aku lagi mancing terus dapat ikan kerapu. Nah, itulah dia. Oh iya, by the way, teman Pro 2, kenapa aku sering makan berbagai jenis ikan? Itu karena nenek aku tuh suka mancing, guys. Oke, terus juga ikan pari ya. Ikan hiu juga bisa sih, tapi jarang dikonsumsi dan banyak yang dilindungi kan. Jadi kalau untuk yang bakar-bakaran tuh biasanya ikan kakap, ikan kerapu, ikan bawal gitu ya. Kalau untuk yang digoreng-goreng tuh biasanya ikan tongkol. Sama di sini ada yang namanya ikan benggol. Itu juga enak banget menurut aku. Harganya tidak mahal dan juga rasanya enak sekali. Selar juga, aduh gak usah ditanya kalau selar mah. Apalagi kalau misalnya dibakar dan itu ikannya masih benar-benar fresh alias segar, dimakan pakai
cabe sambal terasi. Beuh, itu makin mantep nampol rasanya, guys.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Loh, Lan. Ini kan yang kamu omongin barusan kan?

0: Sendiri-sendiri wak dia makannya. Tawarin kek kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kau aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa kok?

0: Salah daku, belajar hidup sehat, sekalian belajar jadi vegan.
1: Hidup sehatnya sih betul ya, tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh, masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
0: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama gak sih?
1: Beda lah, tahu gak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Hukuman perunggu. Pada pelaksanaan Piala Dunia tahun 1986, momen paling mengejutkan terjadi dalam sejarah turnamen, yaitu dikeluarkannya kartu merah tercepat oleh wasit. Pemain asal Uruguay, Jose Batista, mendapatkan kartu merah ketika pertandingan baru berlangsung sekitar 56 detik saat melawan Skotlandia. Pelanggaran keras yang ia lakukan membuat wasit tanpa ragu langsung mengusirnya dari lapangan. Momen ini menjadi catatan unik yang masih dikenang hingga sekarang sebagai salah satu kartu merah tercepat dalam sejarah Piala Dunia.

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi.
0: Iya, Mak.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: I Think I Love You adalah sebuah novel remaja yang ditulis oleh Cha Mi-rae, seorang penulis asal Korea Selatan. Novel ini menceritakan kisah cinta yang manis dan penuh emosi antara dua tokoh utama yang berjuang untuk menemukan makna sejati dari cinta dan hubungan. Dalam novel ini, Cha Mi-rae menghadirkan karakter-karakter yang kompleks dan memikat. Cerita berpusat pada perjalanan emosional dua tokoh utama yang saling jatuh cinta, tetapi harus mengatasi berbagai rintangan dan konflik yang muncul di sepanjang proses perjalanan mereka. Novel ini diterbitkan pada tahun 2018 dengan menggambarkan dinamika kisah cinta pertama, persahabatan, dan pertumbuhan dalam diri seorang remaja. Selain itu, hubungan yang rumit seperti pertengkaran dan kesedihan, serta pengampunan dan pentingnya komunikasi dalam menjaga hubungan yang sehat dan bahagia tak lupa dieksplorasi oleh Cha Mi-rae. Dalam 256 halaman, banyak yang menyukai novel ini karena ceritanya yang sederhana dan menyentuh. Cha Mi-rae berhasil menggambarkan pergolakan batin seorang remaja yang sedang mengalami cinta pertama dengan baik. Melalui tokoh utamanya, novel ini mengajarkan pada remaja tentang pentingnya persahabatan dan keluarga dalam menghadapi masalah. Namun, tentunya beberapa kelemahan juga terdapat dalam novel ini, seperti cerita yang terasa klise, serta karakter-karakter yang terasa kurang mendalam. Hal ini bisa dimaklumi karena novel ini ditujukan untuk pembaca remaja yang tidak menyukai hal-hal rumit.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore Ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia. Untuk semua.

Ya Sobat Pro 2, masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dimana nanti jam 7 malam kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan MLC Music Live Chat. Tapi ternyata tadi jam 6 itu ada Bang Anjas yang ikutan bergabung ya, jadi harus aku bacain dulu. Katanya di Jaksel tadi sore terpantau cerah ya. Nah bener kan kataku, Bang Anjas nih gak suka makan ikan. Jadi Bang Anjas bilang, aku tuh gak tahu rasa ikan sesungguhnya gimana. Aku palingan cuma ngerasain olahan ikan aja kayak empe-empe dan juga otak-otak. Aku gak bisa makan ikan yang sungguhan. Kalau udah nyium baunya terlalu amis itu pasti enak aja gitu. Sama posisinya pas ibu lagi hamil aku, kalau misalnya nyium bau amis ikan tuh langsung mual. Jadi mungkin ya itu dialah ya, kebawa sampai lahir dan sebesar ini. Bahkan aku pun takut pegang ikan, kayak geli gimana gitu. Kalau megang sih sama ya, kalau masih hidup ya aku juga takut sih buat pegang ikan. Mau gimana ya, kayak agak dia kan menggelumpur gitu ya soalnya ya. Requestnya lagu dari Nuka, yang masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Oke deh, lagunya nanti kita puterin ya. Terus juga semangat siarannya buat Madam Angel dan juga bahagia selalu. Terima kasih Bang Anjas for you too.

0: Halo, kita mau Pro 2. Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yang pasti nanti sebentar lagi kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan music live chat. So stay tune terus ya bersama dengan kita di Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.
1: 92,6
2: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih, yeah. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depan ya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri.
1: Halo.
0: Aduh, seru banget.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, udah malam kali. Malam enggak sih ini?
1: Iya nih. Sore. Seluruh Indonesia,
0: Indonesia ya? Ada yang sore, okay. Ada yang
1: halo, apa malam. Kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru banget.
1: Jadi ada salah satu kontestannya, dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita judges waktu kemarin.
0: Seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau gak salah 456, 2006.
0: 2006.
1: Terus sekarang,
0: ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan bandnya Wanted namanya. Abis
1: itu,
0: Dream Band.
1: Siarin di TV ya?
0: Enggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: Iya, waktu itu TV okay. 7. Terus kalau enggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV
1: salah.
0: Ya.
1: Yang ada di TV, betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah si Station TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya,
0: ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi
1: benar banget.
0: Ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tantri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: band yang lain. Oh, 2005.
1: Band yang lain.
0: Band yang
1: kalau Kota kan 2004. Kalau aku 2005,
0: 2005
1: sama
0: ya.
1: Ares, sama Ares. Jakarta.
0: Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin, sebelum nanti kita ke Tantri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tantri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu?
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan katanya.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
0: Oh.
1: Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran kesana.
0: Karena mungkin gitu. Sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah, kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke apa namanya, kolaborasi.
0: Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasain adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali? Jadi
0: tuh ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan. Mm-mm. Terus aku ngerasa sama suamiku kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu. Jadi kayaknya emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
1: Yang paling support ya memang Arda ya. Pasti karena ya, kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk bareng-bareng kerja ini, oke. Okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya, ibu pekerja ya.
1: Betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Halo.
1: Ibu pekerja. Ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya. Ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta, kereta ya. Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
0: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih, sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 hour yang memang mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
1: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu bekerja gitu ya?
0: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya strong
1: garang
0: banget,
1: gitu ya.
0: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh gak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan? Ya bisa dibilang benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan. Ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
1: personal banget ya.
0: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
1: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
0: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, mesti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. Gitu. dan di lagu ini balik lagi karena aku menulis sama Arda ya. Arda bilang kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu. Tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi ketanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang itu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku ngetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
1: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
0: Aku emosional banget, sorry ya.
1: Gak apa-apa. Itu sorry tanda banget. Tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, mengajalani sendiri dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
0: Boleh.
1: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya. Atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga. Seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya. Walaupun lagi kerja, tapi ya udah sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu ibu pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
0: Jumat kemarin,
1: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan ibu pekerja.

0: Temanku, ih seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: ya kan?
0: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we devote it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwomanku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya, kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja juga harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: menitipkan anaknya. Dititipin anaknya gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya. Gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: Perintis. Itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Kan? Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya. Itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anaknya berapa sih?
1: Ada dua.
0: Cewek
1: dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi, anak yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Marah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya dia nggak punya.
0: Oh iri. Nah,
1: terus pas aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Okay, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, nggak dihargai kreditnya.
1: Tenang,
0: dibidulirkan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda, dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang arrangement lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Video clip jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengarkan. Terima kasih. Jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya tadi, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, okay. Kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya.
1: Gagal.
0: Tapi pernah nggak sih?
1: Buat orang-orang yang berjuang.
0: Berjuang, benar. Pernah nggak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah nggak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah. Kayak lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract gak sih pas lagi manggung itu? Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau gak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda.
1: Enggak tahu.
0: Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayaknya pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku udah cerita atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkau sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cua meluk, tenang, apa segala macam. Karena mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Jadi Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak, akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi masih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu, makasih ya selama ini. Akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak, wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget. Alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Bener, dan kayaknya kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di YouTube-nya. Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibunya kamu, ya nggak sih? Tantri.
1: Woman support woman.
0: Betul, woman support woman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh nggak? Sedikit
1: ref-nya, boleh dong.
0: Kasih ke kita dong ref-nya boleh, lagu boleh. Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Yeay. Tantri dengan Ibu Pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman Pro2, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 FM. Bye-bye.

0: selesai. Jaga malam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.
3: Sebelum 2,1 Pradiwa FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Iya, kita rapikan dulu ini. Oke. Nah, untuk di malam hari ini teman Pradiwa, ada Nura yang nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Dan untuk di hari Selasa malam, tanggal 19 Mei 2026, ada Mbak Siska yang menemani Nura untuk siaran sampai nanti di jam 9. Tapi sayanglah Mbak Siska tak datang langsung. Coba kita tanya alasannya kan. Halo, assalamualaikum.
4: Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suaranya?
3: Kedengeran, aman.
4: Aman, seperti biasa gak ya suaranya? Ini cara menjawab pertanyaan Nura nih.
3: Ini lebih, ini loh Mbak, lebih jernih, lebih clear gitu.
4: Oh gitu ya, alhamdulillah.
3: Masya Allah, ada perangkat tambahan kah atau bagaimana?
4: Gak ada perangkat tambahan.
3: Oh gak ada, kirain pakai ini mic tersembunyi, asik.
4: Enggak, ini lagi kurang fit. Dari pagi kurang fit, batuk-batuk, pilek. Terus tadi siang pergi penyuluhan ke kelurahan kelurahan Astaghfirullahaladzim di Bintan.
3: Oh, di Bintan. Yes.
4: Kelurahan Kawal. Kelurahan Kawal. Jadi tadi pergi penyuluhan siang panas ya di pinggir pantai. Dan saya tadi kali pertama penyuluhan tanpa berdiri, duduk saja. Karena kalau saya berdiri mungkin saya bisa tumbang.
3: Iya,
4: tapi suara tetap nyaring dong.
3: Oh iya, jelas lah, malam ini aja nyaring sekali ini loh. Bahkan orang bertanya di mana ini letak, tidak enak badannya ini gitu.
4: Iya, tadi bilang sama,
3: Masya Allah,
4: tadi bilang sama si Awin kan, Awin saya gak bisa datang ya, tapi saya mau tetap on air walaupun saya kurang
3: yes.
4: fit. Dengan on air ini bikin saya makin cepat.
3: Betul. Sehat. Amin. Ya, sekarang berbagi ilmu, Mbak. Jadi Allah sehatkan lagi gitu, insyaallah. Amin.
4: Alhamdulillah.
3: Oke, untuk di malam hari ini kita mau ngebahas untuk topiknya ini sepertinya emang ada kaitannya sekali dengan hari ya, Mbak ya.
4: Dengan hari esok.
3: Hari apa tuh? Hari Kebangkitan Nasional. Yes, itu dia teman Pradua. Untuk topiknya ini kita ngomongin soal enggak cuma outfit yang local pride, aplikasinya juga harus. Ini macam mana maksudnya, Mbak?
4: Nah, itulah. Kalau kita bilang macam mana maksudnya, kalau kita bilang tema Harkitnas hari tahun ini itu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, tema ini yang menetapkan itu adalah Kementerian Komunikasi dan Digital,
3: Komdigi.
4: Gitu ya. Dengan fokus utama untuk menjaga dan membina generasi muda agar siap untuk melanjutkan cita-cita dan kedaulatan Indonesia di masa akan datang tentunya. Nah, kalau dilihat dari tema, kalau kita bilang local pride gitu ya, istilah local pride ini belum semua pada tahu juga.
3: Betul.
4: Gitu ya. Local pride itu adalah istilah yang merujuk pada rasa bangga terhadap produk dan karya budaya atau individu dari dalam negeri sendiri. Jadi bagaimana kita melihat hasil-hasil bangsa ini tuh sesuatu yang membanggakan gitu. Gerakan ini juga merupakan gerakan yang dilakukan untuk mendukung dan mencintai produk-produk dalam negeri. Jadi ini membantu UMKM, usaha-usaha mikro juga untuk mampu bersaing di pasar yang besar atau pasar yang luas gitu.
3: Berarti bangga pakai produk lokal banget ini ya.
4: Yes, begitu. Jadi kalau kita lihat kan, ini kan kalau kita bicara Harkitnas ini kan Hari Kebangkitan Nasional ini memang hari yang tiap tahunnya diperingati setiap 20 Mei. Nah, besok gitu kan. apa latar belakang sejarahnya berakar dari berdirinya organisasi Budi Utomo gitu kan. Nah, ini Pak udah lama banget ya, 1908. Nah, kelahiran organisasi ini dicetuskan oleh Dr. Sutomo dan para pelajar waktu itu. Maka penetapan hari Harkitnas ini resmi dilakukan pada 1948. Nah, hari ini, tahun ini kita kembali merayakan Harkitnas dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Kenapa temanya ini? Karena hari ini tunas bangsa itu banyak yang terlena dengan dunia dalam genggaman. Terus, saya boleh izin ke ini sebentar nggak ya? Ini mau batuk-batuk.
3: Oh ya, boleh, ya? boleh. Oke, boleh, silakan Mbak. Yes, jadi ya gitu teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional, atau mungkin justru masih ada sebagian anak muda yang, hah, apa itu Harkitnas? Harkitnas itu apa? Atau jangan-jangan bahkan mungkin nggak tahu dengan singkatan dari Harkitnas itu sendiri, guys. Aduh, tapi jujur ya, banyak banget anak-anak muda zaman sekarang itu yang bisa dibilang untuk singkatan-singkatan itu mereka pada nggak tahu. Misalnya singkatan kantor deh, kayak Dinsos, terus juga apa, Dinsos kan Dinas Sosial, terus adalah beberapa singkatan-singkatan lain yang, hah, kamu nggak tahu, serius, beneran nggak tahu guys, bahkan asbun banget asal bunyi. Oke, teman Pro 2, sambil nungguin Mbak Siska ya, kita break ke lagu dulu sebentar sambil nunggu Mbak Siska untuk kembali lagi. So, untuk kami mau nanya-nanya untuk topik kita di malam hari ini, boleh banget, tentang Harkitnas atau Hari Kebangkitan Nasional untuk di tahun ini. Topiknya itu nggak cuman outfit yang local pride, aplikasinya juga harus.

0: Yes, kita lanjut lagi teman Pro 2 barengan sama Mbak Siska ngomongin soal Harkitness 2026 ya. Ini tentang outfit yang gak cuman local pride tapi aplikasinya juga harus. Silahkan Mbak Siska, kita lanjutkan lagi.
1: Iya, maaf ya, tuh bukti bahwa saya tuh tidak sedang baik-baik saja.
0: Gak apa-apa, it's okay.
1: Tapi mudah-mudahan semangat untuk berbagi ini bisa bikin saya semakin cepat pulih gitu ya.
0: Amin.
1: Oke, jadi kalau kita bicara local pride biasanya diaplikasikan dalam beberapa konteks ya, dalam hal fashion atau gaya hidup gitu ya, bangga dengan menggunakan outfit sendal misalnya buatan tempatan gitu ya, kemudian aksesoris gelang, kalung, jilbab misalnya itu brand lokal gitu, memiliki kualitas dan bisa bersaing di dunia internasional. Nah biasanya local pride ini mengarah pada fashion dan gaya hidup. Kemudian bisa juga dalam bentuk kuliner. Nah, sekarang kan kuliner juga macem-macem ya. Nah, kecintaan terhadap kuliner dalam negeri. Ini saya lihat banyak yang jualan, ada yang jualan empe-empe misalnya. Itu kan makanan lokal ya. Kemudian saya lihat ada yang jualan bubur-bubur tradisional gitu ya. Nah ini local pride juga. Nah kemudian selain fashion atau hal-hal yang kita pakai dalam hidup sebagai gaya hidup gitu ya, termasuk oh jilbabnya model apa nih, cuma jilbab sorong aja atau jilbab segi empat atau bagaimana gitu ya. Terus kuliner, terus apa lagi, ada karya seni dan hiburan. Nah sekarang kan kita lihat ya, banyak sekali film-film musik lokal atau talenta-talenta luar biasa yang dimiliki oleh anak bangsa, dan ini sukses berpartisipasi hingga di kancah internasional. Nah, local pride inilah yang harus dikembangkan menjadi satu cara untuk terus bangkit ya, terus bangkit memperjuangkan apa yang kita punya, menjaga apa yang kita punya agar kita tidak menjadi penonton di rumah kita sendiri. Jadi kalau kita bicara dengan tema tadi gitu ya, kenapa harus tunas bangsa? Ini kan yang dengar teman-teman Pro 2 nih, pada masih belia, masih muda-muda. Bu Penyu juga lah ya, ikut punya semangat muda.
0: Yes.
1: Mudah-mudahan tetap sehat gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana semangat Harkitnas ini harus disesuaikan dengan semangat menjaga tunas bangsa. Karena apa? Tunas bangsa itu adalah kunci utama untuk memastikan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk apa? Untuk tetap kokoh di masa depan gitu ya. Tunas bangsa merujuk pada generasi muda yang akan menjadi penerus estafet kepemimpinan dan pembangunan bangsa. Meskipun ini saya juga punya kekhawatiran ya, karena kondisi kita tidak sedang baik-baik saja, banyak yang udahlah mau kuliah di luar negeri aja, terus nanti kerja di luar saja. Nah, aduh ya Allah, kalau
0: Yes.
1: semua orang-orang pintar berada di luar, bagaimana negara kita akan maju begitu ya. Tapi mudah-mudahan negara ini juga bisa belajar dan berjuang memberikan kesempatan pada putra-putri terbaik Indonesia untuk ikut membangun negeri ini, meskipun
0: Amin.
1: hari ini banyak yang putus asa sepertinya. Tapi
0: Yes.
1: inilah momennya, Hari Kebangkitan Nasional. Bu Penyu terus menyuarakan, ayo cintai negeri kita. Siapa lagi kalau bukan kita gitu?
0: Betul.
1: Siapa lagi kalau bukan tunas bangsa gitu? Jadi menjaga kedaulatan negara demi kedaulatan bangsa ini dapat diwujudkan melalui apa, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ya
0: Yes.
1: kalau kita lihat nggak ada contoh yang baik, kenapa nggak kita yang jadi contoh baiknya gitu
0: Yes.
1: ya? Kalau kita belum melihat ada contoh yang baik, dan kita sebagai bangsa yang punya Pancasila, harapannya kita tidak hanya belajar tapi bisa mengamalkan, meningkatkan ketahanan nasional, kemudian juga memperkuat perekonomian kita di dalam negeri.
0: Yes.
1: Dan nah ini nih, literasi digital. Literasi digital hari ini kan kita bisa belajar banyak ya Nura,
0: Betul.
1: cari apapun sekarang dunia dalam genggaman. Nah kenapa
0: Genggaman.
1: kita tidak memanfaatkan literasi digital sebagai ruang belajar yang mudah-mudahan bisa menjadi kesempatan baik untuk kita ikut bangkit kembali bersama bangsa ini.
0: Yes. Jadi sebenarnya tahun Pro 2 kalau kita ngomongin untuk era sekarang, banyak banget hal-hal yang mempermudah anak-anak muda. Kalau kamu bilang aku malas banget baca buku, bawa buku kemana-mana, kamu bisa literasi digital seperti yang Mbak Siska bilang tadi. Bisa baca informasi apapun dari media sosial, udah update ya Mbak Siska ya. Bahkan sekarang orang tahu informasi dari mana coba? Dari medsos daripada dari televisi ya Mbak.
1: Benar, dan mungkin memang setiap orang beda-beda ya tipikalnya. Yes. Saya mungkin bukan orang yang membaca buku, tapi saya selalu mendengarkan berita pagi,
0: Oh,
1: itu saya pasti dengarkan gitu ya. Terus saya mencari informasi, kalau saya nggak sempat baca, saya dengarkan itu. Sekarang kan dunia dalam genggaman ya, di Google
0: yes.
1: juga kita kita sebutin aja pakai suara kita, nanti keluar,
0: Betul.
1: dengarkan. Kita bisa mendengarkan informasi itu gitu kan. Jadi sebenarnya banyak cara belajar sesuai dengan minat dan bakat dan kreasi kita masing-masing gitu kan. Jadi kalau saya bilang langkah-langkah yang harus dilakukan ini untuk ikut bangkit itu bisa dilakukan oleh negara dan masyarakat. Tapi kan negara tidak bisa sendiri tanpa masyarakatnya kan. Maka perlu langkah-langkah yang melibatkan peran masyarakat dan individu gitu dalam mengimplementasikan bela negara. Nah, kalau kita bilang local pride tadi, bela negara tadi, menikmati makanan tempatan, itu bentuk implementasi bela negara loh gitu ya. Hal-hal cuma makan gitu. Ya jujur ya, kalau misalnya makanan khas Indonesia sampai ke Tanah Suci pun bakso itu menjadi wow gitu
0: Yes,
1: ya.
0: betul.
1: Makanan lokal gitu. Dan ada teman saya yang lebaran di Baitullah nggak ada lontong, katanya beda. Tapi ya itu bukti bela negara kita, cinta ya, ibadah jalan tapi kita tetap rindu dengan negara kita gitu. Nah, ini yang diharapkan peran masyarakat dan individu dalam berusaha mengimplementasikan ikut bela negara. Gimana caranya gitu ya? Menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan kesadaran berbangsa melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak cuma ngoceh doang nih, kayak besok nggak cuma sekedar merayakan atau mengikuti upacara secara seremonial, tapi bagaimana itu tersemat di hati kita dan mengamalkannya sehari-hari, dimulai dari hal yang kecil sampai nanti membawa dampak yang besar. Jadi kita ikut melestarikan budaya, menghargai warisan-warisan lokal ya, termasuk saya ya, berupaya bagaimana kemarin anak-anak saya tuh kumpul di rumah dari Pekanbaru, anak-anak pondok. Nah, itu saya bawanya kemana? Bawanya ke Penyengat, kenalin
0: Yes.
1: otak-otak, kenalin dengan makanan-makanan tradisional. Mungkin Penyengat tidak bagi anak-anak zaman now nggak kekinian, tapi mereka harus tahu dan saya harus terlibat untuk membuat mereka bisa melestarikan budaya kita gitu kan. Terus ya, bagaimana identitas lokal kita itu harus kita kenalkan pada generasi zaman now. Tapi generasi zaman now juga harus ikut kan gitu. Nah, kemudian bagi apa yang harus dilakukan oleh generasi zaman now? Ikut bijak menggunakan internet gitu kan, menggunakan ruang digital dengan hal-hal positif, menyebarkan narasi-narasi persatuan, bukan hoax-hoax yang menjadi membuat pertikaian gitu ya, menghindari hoax, juga melawan provokasi yang dapat memecah belah bangsa kita. Nah, gitu. Jadi kita perlu ikut bersama. Nah, ini kalau kita bicara tentang langkah-langkah bagaimana supaya local pride tadi bisa dipertahankan gitu kan. Dan peran-peran kita tuh kayak apa? Peran masyarakat seperti apa, peran pemerintah seperti apa gitu kan. Kalau kita tadi sudah bicara tentang peran secara individu, secara pribadi, nah kita lihat bagaimana pemerintah nih hari ini, RRI Pro 2 Tanjung Pinang bersama penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum. Nah, ini perannya negara. Saya terima kasih kepada Pro 2 yang selalu memberikan kesempatan kepada Bu Penyu untuk berbagi informasi disesuaikan dengan kebutuhan pendengar kita gitu ya, teman-teman Pro 2. Nah, kalau kita bicara tentang peran pemerintah memperkuat pertahanan dan keamanan, ya Sekali lagi saya katakan, kita belajar berbaik sangka terkait segala keputusan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Nah, mudah-mudahan yang tidak baik nanti kita bisa sampaikan saran dengan tepat supaya pemerintah juga belajar untuk mendengarkan pendapat-pendapat generasi zaman now atau teman-teman Pro2 malam ini. Jadi, kalau dibilang sistem senjata hari ini memperketat keamanan wilayah perbatasan, kita di daerah perbatasan juga perlu, tapi bukan hanya dari sisi pengamanan persenjataan ya, tapi juga pengamanan budaya kita. Bagaimana pemerintah daerah juga ikut berperan langsung untuk meningkatkan meningkatkan keamanan wilayah. Kemudian dalam hal ini pemerintah juga harus melihat bagaimana diplomasi internasional kita melakukan hal-hal aktif untuk menyelesaikan konflik-konflik di wilayah perbatasan dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum-forum di forum-forum internasional atau di forum-forum global. Nah, yang paling penting hari ini adalah bagaimana usaha pemerintah untuk ikut apa melakukan hal yang membawa kemajuan kepada kemandirian ekonomi dan Kementerian Hukum tentunya kami berupaya melalui kekayaan intelektual, perseroan perorangan yang kami gagas di Kementerian Hukum kemudian disebarluaskan sehingga membawa manfaat untuk masyarakat sehingga akhirnya dapat meningkatkan kemandirian ekonomi. Jadi kalau perusahaan perorangan itu Nura, kita jadi direktur.
0: Yes.
1: Jadi kalau dibilang kalau kita punya PP dengan PNBP yang 50 ribu itu, kita sudah bisa jadi direktur dan wow kan, namanya keren dan itu meningkatkan kepercayaan diri kita kan. Nah, kenapa kita nggak coba untuk itu? Nah, untuk ini pemerintah melakukan berbagai upaya, mudah-mudahan masyarakat bisa membantu karena kalau masyarakat tidak berperan aktif ya pemerintah nggak mampu berdiri sendiri karena
0: Yes.
1: banyak masyarakat kan daripada pemerintahnya.
0: Jadi emang dibutuhkan semua peran teman Pro2, nggak hanya pemerintahnya aja, nggak hanya masyarakatnya aja. Karena kalau masyarakatnya aja, nanti kamu akan menyalahkan pemerintah. Tapi kalau pemerintahnya aja, ya pemerintah tidak akan bisa merealisasikan itu kalau masyarakatnya tidak mau melakukannya. Seperti itu ya Mbak Siska ya.
1: Ya, seperti nih saya kaitkan ya dengan penyuluhan saya tadi siang gitu ya. Ternyata masyarakat kita di situ karena ada suku lautnya ya, banyak yang masih nikah siri gitu ya. Terus anak-anaknya belum sekolah, nggak disekolahkan gitu ya. Nah, sekarang kalau kelurahan, kecamatan turun, tapi masyarakatnya nggak mau. Kan nggak bisa kan, jadi memang harus masyarakat. Nah, apa pentingnya punya KK, punya KTP, perkawinan yang di KUA diakui oleh negara, karena setiap pernikahan yang dilakukan dilakukan secara sah bukan nikah siri itu memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak dalam perkawinan termasuk anak.
0: Yes.
1: Kalau nikah siri anak nggak bisa punya akte kelahiran kan, nggak punya dokumen. Nah, jadi pemerintah berperan aktif untuk membantu masyarakat dan kalau misalnya nggak punya KK, nggak punya KTP, imbasnya kalau sakit nggak ada BPJS. Sementara sekarang BPJS juga ada yang bantuan negara tanpa harus membayarkan untuk kalangan masyarakat tidak mampu begitu kan. Tapi bagaimana kita bisa membantu kalau mereka tidak mengurus identitasnya? Nah,
0: Betul.
1: mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bersama kita ya, perlu sentuhan khusus untuk masyarakat kita. Dan saya, kami di Kementerian Hukum terus belajar bagaimana menjadi abdi negara yang bisa memberikan informasi dengan cara yang tepat, dengan bahasa yang ringan sehingga masyarakat itu terketuk pintu hatinya
0: Yes.
1: untuk bisa melakukan hal-hal yang itu berefek pada perlindungan dirinya, bukan untuk kepentingan pihak lain, tapi untuk
0: Benar-benar.
1: kepentingan dirinya sendiri. Dan tentunya itu perlu proses pemahaman dan mudah-mudahan pelan-pelan kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat kita terkait pentingnya data diri, identitas, kemudian pernikahan yang sah gitu. Nah, dan mungkin kita bisa menggunakan cyber gitu ya, cara teknologi untuk menyebarluaskan karena kan sekarang banyak orang yang suka nonton gitu ya. Tapi ya inilah keterbatasan saya generasi zaman old di usia 45 tahun, saya mungkin nggak punya kemampuan untuk itu. Tapi alhamdulillah Pro2 punya siaran live di YouTube yang bisa disebarluaskan
0: Betul.
1: kembali, sehingga ini akan membawa manfaat untuk kita semua bisa belajar mendengarkan, bisa mengulang kembali, dan mudah-mudahan hati kita semua terketuk untuk bisa berbuat untuk ikut membangun negeri kita
0: Yes.
1: menjadi Indonesia yang lebih baik.
0: Amin. Karena ya itu tadi ya Mbak ya, bahkan kadang pihak-pihak terkait sudah berusaha mencoba untuk mengajak masyarakat. Cuman ya kalau masyarakatnya belum terketuk pintu hatinya untuk mengikuti, susah juga ya Mbak ya.
1: Betul
0: Seperti ya
1: sekali.
0: kayak buang sampah sembarangan, yang ngerasa kayak nggak apa-apa lah. Kamu mikir nggak apa-apa satu orang, kalau semua orang mikirnya begitu gimana tuh, ya kan? Semua orang pikirannya
1: Wah.
0: sama. Waduh, nggak selesai itu ya. Jadi yang disalahkan ujung-ujungnya pemerintah gitu.
1: Ya,
0: Padahal
1: bukan
0: kita,
1: saya membela, bukan kita
0: yes,
1: membela
0: bukan
1: pemerintah,
0: tidak.
1: karena kita bagian dari lembaga pemerintah ya, Mbak
0: Tidak.
1: Nia. Tapi ini kita sama-sama mengoreksi diri. Pemerintah melakukan usaha, ada yang kurang pasti, karena apa ya, namanya manusia kan ladangnya hilaf. Tapi bagaimana ini dikomunikasikan dengan baik. Kemudian masyarakat juga perlu belajar lagi bagaimana bisa membantu pemerintah untuk mensukseskan program-programnya, begitu.
0: Yes, betul sekali. Oke, kita break dulu sebentar ya Mbak Siska ya. Kita kasih kesempatan juga untuk teman-teman yang mau bertanya. Boleh banget, tanya aja di live YouTube kita, ada di RRI Pro 2 Tanjung Pinang. Terus juga mau tanya ke WhatsApp, boleh banget teman Pro 2 di 0811 777 9210.

0: Tradisi aja di hari ini esok lusa. Nora tahu ini impian kamu banget deh kalau denger lagu ini, ya kan? Jujur. Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2 ngomongin soal Harkitness 2026. Gak cuma outfit yang local pride, tapi aplikasi juga harus. Nah, Mbak Siska, ini kalau kita ngomongin soal outfit ya, jujur sudah lumayan ada beberapa anak-anak muda yang untuk outfitnya mulai dari sepatu, baju, celana, dan lain-lainnya itu kayak buatan lokal nih, udah cinta banget nih sama Indonesia gitu. Makanan juga kayak kalau nggak makanan Indonesia nggak masuk gitu ya, apalagi nasi. Kalau nggak makan nasi nggak kenyang tuh rasanya.
1: Ya orang Indonesia itu udah makan bakso, udah belum makan katanya karena belum makan nasi.
0: Bener
1: gitu.
0: Nasinya nggak kena, makan nasi pakai telur tuh lebih udah makan dibanding makan bakso dan sate gitu kurang lebih. Ya Mbak ya.
1: Makan mie pun pakai nasi. Bener. Karbo ketemu karbo. Gitu ya.
0: Ya ampun, aduh. Nah tapi kalau kita ngomongin soal outfit ya, makanan udah ada beberapa lah yang emang Indonesia banget. Tapi kalau aplikasi Mbak, itu dia. Kalau aplikasi mungkin bisa, boleh nggak ya di spill? Boleh kali ya.
1: Boleh dong, di spill. Beberapa ya, kita aplikasi spill ya.
0: Yes.
1: Nah kalau kita bicara tentang kreasi cyber di Indonesia gitu ya, kreasi cyber di Indonesia itu dimaknai dengan kelanjutan semangat Hari Kebangkitan Nasional yang hari ini tuh temanya ditentukan oleh Diskom Digi gitu ya.
0: Yes.
1: Kemendigi. Kemudian jika dahulu para pejuang kita berjuang lewat jalan diplomasi dan pendidikan, kini kita berjuang melalui inovasi teknologi gitu kan. Nah seperti apa transformasi itu? Ya melalui transportasi, perjuangan menjadikan teknologi atau AI dan digitalisasi sebagai roda penggerak ekonomi baru untuk melawan ketertinggalan. Jadi kita menggunakan teknologi nih sekarang. Kemudian apalagi selain transformasi perjuangan di bidang teknologi, ada kedaulatan digital. Nah ini mendorong talenta muda tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tapi juga menjadi kreator dan pemain utama di dunia industri digital. Saya lihat ya, maaf nih saya menyebut nama ya, Dr. Gia. Dokter-dokter kita banyak tuh yang menjadi konten kreator gitu dan akhirnya menginspirasi banyak orang kan, dan menggunakan digitalisasi untuk mengajak masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sehat dengan cara apa? Yes. Mengejar matahari katanya gitu ya. Sekali dia bikin mengejar matahari di lingkungan rumahnya, perumahannya saja, ada yang mengejar matahari di pantai, ada yang mengejar matahari di gunung. Nah, kan itu menginspirasi melalui digitalisasi gitu ya. Kemudian apalagi melalui media sosial, kita juga memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk menyebarkan narasi kerukunan dan toleransi. Ya kita nih kayak kita hari ini kan menggunakan Sarah Evening Talk untuk mengajak generasi zaman now atau teman-teman Pro 2 untuk menjadikan teknologi itu sebagai wadah untuk menyebarkan narasi kerukunan dan toleransi gitu.
0: Yes.
1: Ya. Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital itu secara proaktif juga terus mendorong anak muda untuk menjadikan momentum Harkitnas ini gitu ya sebagai ajang karya di dunia digital. Nah, untuk memantau berbagai program pengembangan talenta digital dan kita juga bisa melihat secara langsung ya kepada laman resmi Komdigi. Jadi mereka juga sudah membantu generasi zaman now untuk terlibat langsung. Nah, kalau kita lihat lagi kaitan antara Harkitnas ini dan kalau tadi ditanya Nura apa ya contohnya? Nah, kita lihat Gojek. Nah, Gojek itu terletak pada perannya sebagai simbol kebangkitan ekonomi digital dan kemandirian bangsa di era modern gitu ya. Gak keterpikir ya, ternyata Gojek ini wow loh. Ini salah satu contoh Indonesia itu hidup dari sisi cybernya.
0: Yes.
1: Nah, jadi di contohnya di apa? Gojek gitu ya. Perannya untuk banyak kan orang sekarang pakai Gojek jadi simple, jadi mudah gitu ya. Gojek sering dimaknai sebagai sarana kelanjutan semangat dari perjuangan Budi Utomo untuk mentransformasikan teknologi karya anak bangsa menjadi roda penggerak ekonomi kerakyatan. Jadi apa yang dilakukan Gojek lewat Nadiem Makarim gitu ya dengan kasusnya hari ini, sebenarnya dia salah satu anak bangsa yang luar luar biasa kan. Nah ini sudah berhasil, bagaimana kita lanjutkan ini gitu. Ya semoga kita doakan saja negara kita hukumnya semakin baik-baik saja. Dan melahirkan banyak generasi-generasi baru yang punya cara dengan digitalisasi ikut membangun negeri ini jadi lebih baik. Dan contoh nyatanya itu adalah Gojek. Kalau kita lihat dari sisi tadi ya, kita harus punya punya apa temanya, kita harus punya juga dong aplikasi yang bagus. Nah buktinya kita sudah punya Gojek hari ini gitu kan. Gojek sebagai contoh konkret bahwa dengan teknologi nggak kepikiran kan dulu, sekarang ternyata kita nggak harus ya, meskipun maaf mematahkan semangat ojek-ojek pengkolan gitu kan. Tapi ojek pengkolan juga punya rezekinya masing-masing juga kan. Tapi karena memang hari ini generasi zaman now kan semua udah pakai teknologi. Tapi kan orang-orang tua semuanya juga nggak semua pakai itu kan. Jadi maka ojek pengkolan juga masih bisa bisa dipakai gitu. Tapi Gojek ini menjadi hal yang membuat ekonomi kerakyatan bergerak. Orang-orang yang tidak kepikiran bakal jadi Gojek sekarang jadi Gojek. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat dan melahirkan gagasan-gagasan atau inovasi-inovasi lainnya untuk generasi kita. Jadi kalau bicara tentang keterkaitan antara Gojek dengan cyber kita hari ini gitu ya, menjadi pilar ekonomi digital nasional, Gojek menjadi salah satu pelopor utama transformasi digital di Indonesia, membuka banyak sekali lapangan pekerjaan. Nah, yang akhirnya bukan hanya Gojek ya, ada Gokar, Go lainnya. Jadi menginspirasi begitu kan. Akhirnya muncullah berbagai macam inovasi, inovasi-inovasi lokal yang mampu bersaing di kancah global. Apalagi misalnya Kris kan, bacanya Kris atau Kris atau Kris atau gitu ya,
0: Kris kan, banyak ya. Banget ya.
1: Tapi kan hari ini ya, kalau saya sebelum akhir tahun kemarin, akhir tahun sempat belanja di Tanah Abang. Terus apa kata bapak-bapak? Kalau dulu pergi belanja bawa uang cash itu ngeri banget katanya.
0: Betul.
1: Sekarang bawa uang cash hanya dengan handphone saja sudah bisa membayar puluhan juta ya. Saya karena lihat kakak saya juga jualan di Tanah Abang gitu ya. Transaksinya kan belinya kalau di sana kan nggak bisa 1-2, minimal 4 gitu ya. Kalau harganya 250 kali 4 udah sejuta gitu ya. Nah, dia beli berbagai macam udah sekali store itu 3-4 juta. Kalau uang cash berapa banyak yang mesti dibawa? Nah, tapi dengan Kris ini juga ya, termasuk Amerika yang juga marah ya dengan Indonesia karena kecanggihan ini merusak mereka juga katanya. Nah, tapi inilah hal-hal kreatif gitu ya. Aksi-aksi penyampaian aspirasi melalui teknologi yang kita punya gitu ya. Ini membuat Indonesia itu ya bergerak ekonominya, dan tentunya semua ini juga harus didukung oleh dukungan pemerintah. Momen kebangkitan nasional yang sering disinkronkan dengan program pemberdayaan UKM melalui platform Gojek juga. Kita kan lihat tuh banyak iklannya. Saya aja di handphone nih sebenarnya, kamu nggak pakai Gojek gitu ya? Kadang dia ngasih tahu terus, sebenarnya saya juga memang nggak pakai Gojek kan, di sini.
0: Promosi gitu. Terus ya.
1: Tapi dia promosi terus. Ini ada bonus ini loh, kamu dapat gratis ini kalau kamu pakai jasa ini gitu kan. Aduh, gue kapan pakai Gojek ya? Tapi dia selalu aja memberikan informasi. Nah itu kan membuat menggunakan teknologi digital untuk membuat orang berpikir, oh ini bisa digunakan dan akhirnya bisa bergerak dan membantu perekonomian begitu.
0: Jadi kalau untuk anak-anak muda ataupun orang-orang di luar sana yang pakai aplikasi lokal ini Mbak, apakah bisa dibilang bentuk nasionalisme modern?
1: Ya, menurut saya ketika kita menggunakan apa yang sudah dibuat atau apa yang sudah diberikan, inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh generasi-generasi hebat Indonesia dan kita merasa itu bermanfaat dan kita gunakan, maka kita sudah ikut bangkit untuk apa? Untuk membangun negeri ini gitu kan. Jangan kadang-kadang kan kita menyampaikan hal-hal buruk gitu ya, ah cuma itu doang, ah gitu, banyak ahnya, padahal kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Udah nggak usah komen-komen, nikmati saja, maksudnya ikut menggunakan sarana yang ada dari inovasi-inovasi yang sudah dilahirkan oleh generasi-generasi hari ini yang luar biasa gitu kan. Dan sedikit banyaknya itu membawa pergerakan perekonomian yang akhirnya bisa ikut bangkit untuk Indonesia jadi lebih baik di
0: betul
1: masa yang akan
0: sekali
1: datang.
0: Bener sih, kalau kita ngomongin soal adanya Gojek atau aplikasi-aplikasi lokal lainnya itu sangat membantu, pertama dari segi lapangan pekerjaan banyak banget. Ada Mbak salah satu pendengar yang dia sempat kehilangan pekerjaan, terus alternatifnya gimana? Dia tetap harus bekerja, apalagi laki-laki ya Mbak ya. Jadi gimana caranya dia mulai ngojol atau ngojek online? Nah itu
1: ya, jadi nggak ada kata malu, tapi akhirnya ikut berbuat. Yang penting kan halal gitu kan.
0: Acul.
1: Jadi ini menginspirasi, yaitu Gojek juga akhirnya membuka cakrawala berpikir untuk bikin merek-merek lainnya, Gokar, banyak kan sekarang kan, Maxim, apalagi gitu ya.
0: Benar,
1: Itu
0: kalau
1: kan
0: untuk di kota-kota besar udah banyak banget pilihannya.
1: ya, kalau kita masih Maxim, apalagi ya,
0: Mas Gojek, Gokar.
1: Gojek,
0: Ya, itu sih
1: Gokar
0: sejauh
1: gitu.
0: ini masih itu. Shopee
1: Masih
0: Food,
1: itu.
0: Shopee Food. Eh, ya.
1: Nah, Shopee Food juga kan. Nah, itu kan teknologi yang dikedepankan untuk memberikan pelayanan dan memudahkan kita. Nah, sekarang banyak juga kan kayak kita mau liburan beli tiketnya online gitu kan.
0: Cil.
1: Kita mau liburan beli beli tiket kamar hotelnya online gitu kan. Termasuk mau beli oleh-oleh. Sekarang kalau kita, ya maaf nih, saya lagi-lagi saya hati saya lagi apa ya? Hati saya lagi di tanah suci, banyak teman-teman yang pergi ibadah haji ya tahun ini. Mudah-mudahan dilancarkan, mudah-mudahan kita juga ya Nora segera
0: Amin, amin,
1: dipanggil
0: amin,
1: gitu
0: amin
1: ya.
0: ya Allah.
1: Hari ini pun teman-teman yang pergi haji, pergi umroh juga nggak harus bawa berat-berat loh oleh-oleh dari tanah suci gitu kan. Bisa dengan jasa-jasa yang sudah diberikan oleh orang-orang kekinian
0: Betul.
1: yang punya punya pemikiran, oh bikinnya seperti ini ya, model merchandise-nya kayak gini, nanti diisi ini harganya sekian gitu kan. Itu kan memudahkan kan. Jadi
0: Benar.
1: kenapa kita tidak berpikir hal-hal yang memberi solusi? Jadi anak-anak zaman now, teman-teman Pro 2, kalau usaha yang bagus tuh apa ya Bu Penyu gitu? Usaha yang bagus adalah usaha yang diusahakan, bukan ditanya-tanya saja tapi tidak
0: Betul.
1: dijalankan gitu ya.
0: Betul.
1: Kayak kayak Nura gitu kan, punya usaha ini, memulai
0: Yes.
1: usaha ini. Jadi jangan ditanya-tanya ini bagus nggak ya, nggak. Itu kalau ditanya-tanya kita nggak tahu hasilnya, tapi kita do it, lakukan sehingga kita bisa merasakan nanti hasil dari evaluasi. Kita mengevaluasi apa yang kita sudah lakukan gitu kan. Jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan yang lahir dari pemikiran-pemikiran untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat gitu kan. Oh, ada masalah ini. Oh, maka untuk menyelesaikannya perlu solusi, dan solusinya itu adalah jalan pergerakan ekonomi. Nah, mudah-mudahan teman-teman Pro 2 makin semangat untuk berpikir, melihat satu permasalahan kemudian mencari bagaimana jalan
0: Uang.
1: Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada
0: Yes.
1: di masyarakat. Ini saya
0: Betul.
1: buka kartu lagi ya. Kayak kayak Nura nih, teman-teman Pro 2 gitu ya, punya usaha sekarang untuk menjadi teman privat ya.
0: Mbak kok tahu, Mbak? Mbak kok tahu?
1: Jadi mencari, kalau ada yang butuh teman untuk ditemenin kemana, Nura punya jasa itu. Nah, selama ini kan ada orang yang bikin punya kawan tapi nggak ada temennya. Oh,
0: Betul.
1: ternyata ada Nura gitu kan. Nah, ini gagasan-gagasan yang mungkin nggak dimiliki orang lain. Nah, nanti ini akan menjadi hal yang ditiru mungkin oleh teman-teman Pro 2 lainnya gitu kan. Nah, jadi gagasan-gagasan untuk menyelesaikan masalah-masalah inilah yang harus dipikirkan sehingga menjadi satu kebangkitan
0: Betul.
1: untuk membawa bangsa ini jadi lebih baik, memberikan pelayanan yang baik, dan memberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari.
0: Betul sekali.
1: Gitu.
0: Jadi sebenarnya nggak ada istilah aku nggak bisa kerja, nggak bisa cari kerja. Ide itu selalu bersama para Gen Z, teman Pro 2. Ayolah sahabat-sahabatku, teman-temanku, selagi kita melihat ada peluang masuk, gitu ya Mbak.
1: Betul sekali. Apalagi anak-anak kuliahan ya.
0: Benar.
1: Mau bilang kalau sambil kuliah itu bisa sambil ngapain aja loh. Open PO untuk bikin
0: Yes.
1: kue apa? Kalau udah ada yang PO, baru dibuat, nggak bakal rugi,
0: Benar,
1: gitu kan? Cari
0: betul.
1: Waktu yang tepat untuk membuat, sama kreativitas, oh bikin tempat kotak-kotak unik, gitu ya, untuk naruh buku, nyusun segala macam, untuk
0: Yes.
1: kalau kita mau berkreativitas, karena orang butuh itu hari ini, gitu kan? Sekarang sama dengan jasa TikTok, misalnya kita lihat kan, untuk jualan ini. dan itu algoritmanya jalan kan.
0: Betul,
1: ketika kita
0: betul,
1: tengok
0: betul.
1: Pertama itu, terus nanti muncul lagi itu lagi itu lagi, dan kita akan akhirnya beli gitu ya. Jadi kan ini satu teknologi yang memang kita bisa cari solusi, punya gagasan inovasi, dan ayo manfaatkan kecanggihan teknologi membantu negara kita bangkit, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari.
0: Betul. Jadi intinya selalu ada jalan untuk kamu yang mau berusaha. Jangan selalu bertanya-tanya bisa enggak ya? Bisa enggak ya gitu. Lakukan gitu ya Mbak Siska ya.
1: Iya, jangan cuma tanya usaha apa yang bagus ya.
0: Bener.
1: Usaha yang bagus adalah usaha yang tidak ditanya-tanya
0: betul,
1: tapi didukit,
0: direalisasikan. Yes,
1: ya,
0: betul. Itu dia.
1: Nanti hasilnya baru kita evaluasi kan, Nura.
0: Bener
1: oh,
0: banget.
1: Ini bisa. Oh, ini ternyata udah enggak bisa karena ina.
0: Bener.
1: Kalau kita enggak lakukan kan kita enggak bisa.
0: Bener.
1: Mengira-ngira kan
0: yes,
1: hasilnya seperti apa, tantangannya seperti apa, keuntungan dan kerugiannya seperti apa.
0: Betul.
1: Yang jelas kalau kita memulai usaha baik digital maupun usaha tidak digital gitu ya. Kalau untung ya untung, kalau rugi ya rugi.
0: Benar.
1: Dua itu nggak mungkin.
0: Bener.
1: Kalau untung ya pasti untung, kalau rugi
0: yes,
1: ya pasti rugi.
0: Betul.
1: Ya kalau hari ini rugi kita evaluasi apa yang kita harus lakukan supaya nanti kita bisa untung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi takut nanti rugi ya Pak. Kalau rugi pasti rugi gitu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi ya bagaimana ya kayak Tokci ini KFC ya.
0: Aha.
1: Gitu, berapa kali
0: benar,
1: dia
0: benar.
1: Coba ribuan kali
0: yes,
1: sampai akhirnya dia udah mati, udah dimakan cacing tanah mm-hmm, gitu. Tapi Tokci itu di mana-mana, saya bilang Tokci karena anak-anak Tokci ya bunda atau KFC gitu ya gitu
0: yes,
1: kan rambutnya putih gitu.
0: Mm-hmm.
1: Dan itu dia mengalami kegagalan ribuan kali
0: benar,
1: sampai akhirnya brandnya naik dan sampai hari ini kita masih mengenal
0: betul
1: brand itu gitu.
0: Yes, jadi kalau kita ngomongin soal kamu mungkin mempermasalahkan tidak ada lapangan pekerjaan, bikin lapangan pekerjaan ya. Kalau kamu bilang nggak ada modal, aduh sebenarnya kalau ngomongin soal modal, jasa kan ada nih bro gitu ya.
1: Iya,
0: sih,
1: modal kan nggak cuma uang,
0: betul,
1: gagasan, pikiran,
0: yes,
1: ide gitu kan.
0: Itu dia. Jadi semoga ini jadi penyemangat untuk teman-teman di luar sana biar
1: ya,
0: lebih
1: juga menjadi penyemangat buat saya bangkit
0: yes,
1: mudah-mudahan besok tetap bisa upacara
0: iya,
1: di hari kebangkitan nasional.
0: Amin,
1: sehat,
0: amin,
1: sehat,
0: amin,
1: sehat.
0: Amin, bener lagi. Dan ya ini penting juga nih, tadi Mbak Siska juga sempat bilang nanti untuk hari upacara kebangkitan nasional besok teman Pro 2 itu nggak cuman yes, gak cuma sekedar perayaan aja, tapi kamu juga harus ikut merealisasikan arti dari kebangkitan nasional itu sendiri ya Mbak Siska ya.
1: Pakat, semangat bangkit.
0: Yes, itu dia. Semangat semuanya untuk teman Pro 2. Apapun yang terjadi hari ini, kamu harus bisa jadikan pembelajaran. Intinya harus tetap bangkit dan juga semangat untuk kita semua. Oke, untuk closing statement ada lagi Mbak Siska?
1: Closing statementnya, semoga kita diberikan kesehatan dan
0: amin,
1: besok bisa mengikuti upacara Hari Kebangkitan Nasional. Kalau tidak ikut secara langsung, mudah-mudahan terpatri di dalam hati kita untuk ikut bangkit membangun
0: yes,
1: negeri ini dimulai dari hal yang kecil.
0: Amin. Oke deh guys ya, terima kasih banyak untuk kamu yang udah dengerin kita di malam hari ini. Adakah yang bertanya? Oh ini cuman assalamualaikum gitu-gitu aja, say hello aja ya.
1: Waalaikumsalam, terima kasih yang sudah join,
0: iya,
1: yang sudah dengarkan. Baik,
0: terima
1: di
0: kasih
1: YouTube, di RRI
0: digital
1: di yes, live TikToknya Bu Penyu juga.
0: Betul.
1: Terima kasih
0: Bu Penyu juga live guys, itu dia termasuk salah satu cara memanfaatkan teknologi dengan baik gitu.
1: Betul
0: ya
1: sekali
0: kan, Mbak?
1: Semangat belajar berbagi bersama.
0: Betul. Oke deh, terima kasih Mbak Siska ilmunya malam
1: terima
0: hari ini.
1: Terima kasih Nura, tetap semangat menginspirasi untuk mencari solusi

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bangku!

0: Eh, jadi kan kita nobar?
1: Jadi dong.
2: Jangan lupa cemilannya ya. Nobar gak seru kalau gak ada cemilannya.
0: Tenang, aku udah beli waffle coklat, donat, popcorn karamel, sama minuman soda.
2: Astaga, kamu sadar gak sih? Yang kamu beli itu makanan manis semua. Oh my god.
0: Iya sadar dong. Eh iya, kurang yang asin kali ya. Aku lupa beli yang gurih-gurih nih. Duh, sorry. Apa ya? Gorengan kali ya.
3: Bukan itu maksudnya. Pantesan gigi kamu pada kuning. Ada yang bolong-bolong lagi tuh.
2: Kebanyakan makan manis itu bisa bikin warna gigi berubah. Menggosokan gigi, terus bikin nafas jadi bau tahu?
0: Hah? Enggak, kok enggak bau. Cuman kurang wangi aja kali ya.
4: Jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan tidak mengonsumsi

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.
6: Teman cerita di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu barengan sama Nura yang nemenin kamu di malam hari ini, teman Pradu. Tadi kita udah sempat ngobrol sama Mbak Siska tentang Hari Kebangkitan Nasional besok banget ya, jangan lupa upacara. Upacara besok ya. Tapi kalau kita ngomongin soal bangkit guys ya, ini Nura pengen ngomongin soal bangkitnya gitu. Kalau ngomongin soal bangkit, mungkin kamu udah gak bisa dipungkiri lagi sih, gak usah bohong ya. Pasti ada beberapa orang yang selalu berusaha untuk bangkit, gerak gitu. Enggak dong ya, lebih ke mencoba kuat lagi setelah semua masalah yang ada udah berhasil kamu lewati. Atau bahkan mungkin belum berhasil dilewati Nura, cuman lagi diusahain aja untuk sanggup-sanggupin, kuat-kuatin dengan masalah yang ada. Nah, jadi untuk pertanyaannya, pertinyi ini di malam hari ini, tahun pro 2, kita ngomongin soal kamu yang butuh waktu berapa lama sih untuk bangkit dari titik terendah versi kamu ya. Dora gak tahu masalahnya apa, tapi butuh berapa lama? Setahun, dua tahun, atau bahkan mungkin lebih, bisa belasan tahun. Coba di spill aja, nanti bakal Nura bacain sampai di jam 11 malam di Teman Cerita.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Jika teman Pro 2 berpikir bahwa berbicara hanya suatu hal yang biasa dan semua orang bisa melakukannya, teman Pro 2 salah. Ternyata, berbicara itu ada seninya. Seperti yang ditulis oleh Oh Soo Hyang dalam bukunya Bicara Itu Ada Seninya yang terbit pada tahun 2019 lalu. Dalam bukunya, Oh Soo Hyang memaparkan rahasia menggunakan teknik komunikasi yang benar dan efektif agar lawan bicara merasa nyaman dan tidak bosan dengan pembicaraan yang dibangun. Sebagai pakar komunikasi, Oh Soo Hyang mengatakan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dan daya tarik tersendiri untuk menghidupkan suasana dalam berbicara. Terdapat 5 bab dalam 238 halaman buku Bicara Itu Ada Seninya, yang mana dalam salah satu babnya, Oh Soo Hyang menjelaskan tentang pentingnya kemampuan mendengarkan di samping kemampuan berbicara. Selain itu, dalam buku ini juga terdapat sejumlah pendapat serta penelitian dari para pakar komunikasi lainnya. Buku ini sangat cocok untuk teman Pro 2 yang ingin melatih dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi, baik dalam komunikasi formal maupun non-formal. Melalui buku ini, para pembaca dapat belajar dari pola komunikasi orang-orang sukses di dunia.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia. Jaga malam
4: teman terbaik kamu.
5: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
6: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
7: Jaga malam,
8: jangan galau malam-malam.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 10. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Pro 2, kalau kita ngomongin soal rapuh terus juga jatuh ya, pasti berat banget untuk kamu lewati itu semua. Dan ini kita bacain dulu dari Kak Baby Angel. Malam Kak Nura, malam, halo. Kalau bangkit dari titik terendah lama Kak Nura, katanya 1 tahun lebih ya. Satu tahun lebih dan Kak Nura kasih tahu ide-ide bisnis lagi lah. Kak Nura gebrakannya ada aja, Masya Allah. Gimana ya, lebih ke nekat sih Kak. Ya nekat, ah jalani gitu. Enggak, apa sih namanya, enggak kreatif-kreatif banget gitu. Terus juga siapa kamu ini, kamu cuma mau request lagu aja. Mohon maaf, tidak bisa Nura putar. Jadi join dulu, kita ngomongin soal butuh waktu berapa lama sih untuk kamu bang

0: Kamu kenapa?
1: Gak apa-apa kok.
0: Gak usah bohong, cerita dong.
1: Aku sedih sama keadaanku, sama keadaan kita. Kenapa ya Tuhan menciptakan kita dengan kondisi seperti ini?
0: Gak boleh gitu. Tuhan itu maha baik dan pastinya yang terbaik buat kita.
1: Terbaik apanya? Mau ngapa-ngapain juga kita susah.
0: Tuhan itu tahu kalau kita kuat dan kita itu spesial. Kita juga bisa kok melakukan banyak hal dan menginspirasi orang lain, asal kita punya kemauan dan juga semangat.
1: Kok kamu bisa sih sesantai itu sama kondisi kita?
0: Mengeluh juga gak akan mengubah keadaan kita kan? Jadi ya lebih baik kita semangat dan mencari jalan kita sendiri untuk bahagia.
1: Bener juga sih kamu.
0: Yaudah jangan sedih, yuk gabung sama yang lain di sana.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Gak harus jadi pecinta atau penikmat kopi untuk membaca buku yang berjudul Filosofi Kopi dari Dewi Lestari. Buku ini menceritakan tentang dua orang lelaki, yaitu Ben dan Jody, yang membangun sebuah usaha kedai kopi mulai dari nol. Ben merupakan barista yang sangat antusias dengan kopi dan juga handal dalam meramu sebuah kopi. Dengan kegigihannya dalam membangun kedai kopi itu, Ben pergi berkeliling dunia mencari koresponden di mana-mana demi mendapatkan kopi-kopi terbaik di seluruh negeri. Sedangkan Jody adalah orang yang hanya tertarik dengan bisnis dan tidak dengan kopi. Namun, keberadaan Ben sebagai teman dekat kemudian membuat mereka memutuskan untuk membuka kedai kopi bersama. Di mana Ben tentu saja bertugas sebagai barista yang menciptakan kopi dengan rasa yang enak. Sedangkan Jody yang menghandle urusan bisnis, untung rugi, marketing, dan sebagainya. Filosofi Kopi adalah sebuah buku fiksi karya Dewi Lestari yang masuk ke salah satu karya sastra terbaik tahun 2006 oleh majalah Tempo. Buku ini memiliki isi 18 tulisan yang terdiri dari prosa lirik, cerita pendek, dan cerita tidak terlalu pendek yang juga memberikan gambaran kepada para pembaca tentang perjuangan seseorang yang memiliki hobi terhadap kopi dan memaknai kopi dari sudut pandang kehidupan. Juga memberikan pesan moral yang baik untuk si pembaca yang memiliki makna penuh perjuangan dalam menggapai suatu usaha. Dewi juga membuat sebuah cerita yang menginspirasi bagi si pembaca.
3: RRI dengan esensi buku.
4: Dari RRI untuk Indonesia. I could have my Gucci on. Kamu lagi dengerin 92.1 Broadway FM, teman.

0: jualan loh.
1: Apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Produk FM.

Masih barengan sama Nura di Teman Cerita Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita ngomongin soal topik di malam hari ini, teman Pradua, tentang ya waktu ya. Waktu yang kamu butuhkan untuk bisa bangkit dari versi titik terendah kamu. Wait, Nura bacain dulu. Bentar, Nura cek dulu ya. Ini ada dari Kak Rina, seperti biasa. Halo, Kak Nura, selamat malam. Hai. Halo, untuk aku sendiri ya, udah hampir setahun untuk benar-benar nerima kenyataan. Dulu tuh rasanya tiap bangun tidur kayak berasa berat banget. Tapi pelan-pelan aku belajar kalau hidup itu tetap harus berjalan. Nah, betul sekali. Ini cocoknya Bernadia banget ya lagunya harusnya. Tapi Kak Rina mau diputerinnya Bernadia enggak, lebih ke apa nih, evaluasi dari Hindia. Boleh, boleh, boleh. Karena Bernadia yang mau diputer ini nanti 1 bulan pula. Bukan hidup harus tetap berjalan ya. 1 bulan boleh. Ini requestan lagu dari Kak Siska. Hai Kak Siska, selamat malam juga untuk kamu. Nura, gimana hari ini? Aduh, ini Nura kalau ditanya gimana hari ini, ah itu dia, bingung macam mana mau jawab. Nura intinya benar-benar sangat menikmati libur 2 hari ini ya. Benar-benar banyak banget tidurnya guys. Menikmati libur bukan jalan ke sini dan ke sana, bukan ya, enggak. Lebih banyak tidur istirahatnya. Makanya ini Nura mau mulai produktif lagi. Cailah, produktif bener Nur. Mau sok-sok produktif lagi malam hari ini ya, dengan cara bekerja siaran sambil mengerjakan tugas. Oke, kalau untuk Kak Siska, katanya cuma 2 bulan sih, karena aku sadar kalau terlalu lama sedih juga nanti ya bikin capek sendiri. Jadi ya udahlah Nura, untuk apa katanya. Toh ya semua masalah juga akan berjalan kalau seandainya gimana-gimana. Toh semua masalah juga akan berlalu dan kita harus tetap berjalan. Oh, oke. Oke, betul sekali, setuju. Intinya kalau kita ngelihat masalah yang sekarang ya teman Pro 2, kamu ingat deh dengan masalah-masalah kamu yang dulu yang kamu mikirnya sempat kayak oh my god, berat banget, aku gak sanggup, aku gak bisa gitu. Tapi ternyata seiringnya berjalan waktu, kamu bisa dan kamu kuat untuk hadapi masalah itu.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

udah terlanjur mencinta, biasanya bakal kecintaan banget, cinta sendiri, cinta yang gak setara, itu bakal terjadi sih guys. Karena yang satunya udah kelepek kecintaan, kalau bahasa anak sekarang tuh udah kecintaan banget dia kak, nggak bisa lagi dikasih tahu, ha macam tulah kan. Ini kita bacain lagi tahun pro 2 dari Kak Lara. Ngomongin soal apa nih, katanya pesan indah mau dibacain ke teman-teman pro 2 yang selalu setia mendengarkan radio dari pagi sampai malam ya. Teman pro 2, terkadang manusia itu datang dan pergi sesuka hati, bahkan melupakan semua kebaikan yang pernah diberi. Tapi ingat, nilai diri kita tidak ditentukan oleh manusia, melainkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, boleh jadi saat kita merasa tidak dihargai, justru Allah itu lagi jaga hati kita dan menyiapkan hal yang lebih baik. Jadi, jangan terlalu larut dalam kesedihan, karena saat dunia menjauh, Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ini dia pesan untuk teman-teman pro 2 yang mungkin lagi di fase titik terendah banget ya, karena gak gampang banget guys. Nura yakin banget, sangat-sangat tidak gampang untuk bangkit dari yang namanya keterpurukan, bangkit dari yang namanya kesedihan. Itu gak gampang. Kalau ada yang bilang gampang, keren sih, keren banget ya. Terus juga kita bacain lagi, ada dari siapa ini, Bang Joy. Aku pernah ada di fase kehilangan kerjaan kak, dan juga kehilangan pasangan di waktu yang sama, dan itu butuh hampir 2 tahun untuk stabil lagi katanya. Wow, 2 tahun ya guys ya, waktu yang gak dikit gitu. Nyicil motor 2 tahun dah lunas setengah, seperempat. Ya kan, jadi gak gampang banget guys. Terus juga dari Bang Dika, tapi Nura percaya gak sih, kadang titik terendah itu yang ngajarin kita siapa sih yang beneran peduli. Betul lagi, iya lagi ya. Kadang di saat kita ada di titik terendah, di titik sedih-sedihnya gitu, disitulah kita tahu gitu, oh gini ternyata orang-orang di sekitar aku, wajah sebenar dari orang-orang di sekitar aku, orang yang mungkin ya selama ini baik sama kamu karena kamu punya segalanya, tapi di saat kamu tidak punya apa-apa, apakah dia masih bisa bersikap baik ke kamu?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?

ya teman Pro2, ketika kamu sadar kalau kamu tuh ternyata bukan jodohnya dia. Oh my god, gimana tuh ya perasaannya, gak bisa tidurnya, kehilangan berat badannya bisa berapa kilo tuh. Kalau seandainya ngalamin hal itu guys, ya kan, yoyoy. Nah, kita lanjut PCN lagi, ngomongin soal butuh waktu. Berapa lama sih untuk kamu bisa bangkit dari keterpurukan? Aku gak mau disebut namanya, Kak. Okay, gak masalah, kalau mau anonim gak masalah banget ya. Jujur, untuk sampai sekarang masih proses, Kak. Tapi setidaknya sekarang udah bisa ketawa lagi, udah bisa ceria lagi. Mungkin kalau aku ceritain masalahnya apa, kakak juga pasti akan sangat mewajarkan hal itu. Karena menurut aku, masalahnya ini gak gampang, gak simple. Jadi wajar kalau aku bilang sampai sekarang aku masih berproses untuk bangkit. Betul sekali, wajar banget guys. Kita gak pernah bisa mengukur seberapa menderitanya orang, seberapa sakitnya orang sebelum kita ngerasain langsung apa yang dia rasakan. Itu real, real banget. Semenjak aku punya ya yang seperti dibahas tadi ya, jasa nemenin orang lain gitu, aku ketemu sama orang-orang yang bahkan ngasih aku banyak banget pelajaran yang sampai bikin aku sendiri tuh kayak, hah? Di Tanjung Pinang ada ya kisah kayak gini? Di kota aku ini nih, kota Tanjung Pinang ini nih, ada nih kisah begini. Ternyata ada guys ya. Jadi kayak ya inilah dia kenyataannya. Kita itu bisa banyak banget belajar, gak hanya dari sekolah, gak hanya dari satu orang, tapi bisa dari banyak orang ya. Kita bisa belajar dari banyak orang, kita bisa mendapatkan pelajaran, entah itu dia ucapkan ataupun juga kita lihat dari perlakuannya. Jadi belajar bisa di mana aja dan dengan

0: apa yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita.
1: Alah, pasar.
0: Nak meracau lah mulut engkau tu, ai.
1: Eh, yang kau menyebo apa pasal?
0: Bukannya aku nak menyebo. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar?
1: Kan mulut-mulut aku. Hak akulah nak cakap apa.
0: Wai. Kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut kau. Tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu. Berfaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan. Bacalah yang menambah wawasan. Biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meracau macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh.
1: Iya pula. Yelah, maaf. Terima kasih nasihatnya. Pro 2 FM Tanjung Pinang.

kalau kita ngomongin soal waktu untuk bisa bangkit teman pro 2, nggak harus buru-buru, nggak harus guys ya, semampu dan sebisa kamu aja. Kalau kamu ngerasa bisa, gaskan. Tapi kalau kamu ngerasa nggak bisa, ya udah nggak apa-apa ya. Semuanya itu tentang waktu. Kamu cepat juga, kalau anggaplah nih kamu cepat bisa bangkit, tapi ternyata kamu setelah itu masih denial terus. Ya untuk apa gitu kan? Jadi ya udah nggak apa-apa, lama waktunya lama nggak apa-apa, karena mungkin apa ya, hal yang bikin kamu terpuruk atau ada di titik terendah ini adalah hal yang dulunya sempat sangat bikin kamu bahagia. Jadi ketika sekarang kamu ngerasain ya susahnya untuk move on dari titik terendah itu, wajar banget guys, wajar pakai banget. Dan semoga kamu kuat ya, kuat sampai akhirnya kamu bisa bangkit lagi dari titik terendah itu. Dan ini juga udah mau jam 11 malam teman pro 2. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah join di malam hari ini. Dan untuk yang cuman sekadar request lagu, mohon maaf lahir dan batin, tidak bisa Nura puterin karena kamu tidak join. Jadi ngerasa kayak gak adil aja gitu sama teman-teman yang lain nantinya. So tetap enjoy aja, dengerin lagu-lagu di Pro 2 FM Tanjung Pinang. Ini dia playlistnya.

Pro 2, ternyata Piala Dunia sempat nggak diadain selama 12 tahun. Hal ini terjadi setelah Piala Dunia tahun 1938. Turnamen sepak bola terbesar ini sempat batal dilaksanakan pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia II yang membuat banyak negara fokus pada konflik dan kondisi dunia yang tidak memungkinkan untuk menggelar ajang internasional. Awalnya, beberapa negara termasuk Jerman dan Brazil sempat mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1942. Namun, situasi perang yang semakin meluas membuat rencana tersebut dibatalkan. Setelah terakhir kali diadakan pada tahun 1938,

cuci kaki dan sikat gigi. Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

0: jadi kan kita nobar?
1: Jadi dong.
2: Jangan lupa cemilannya ya. Nobar gak seru kalau gak ada cemilannya.
0: Tenang, aku udah beli waffle coklat, donat, popcorn karamel, sama minuman soda.
2: Astaga, kamu sadar gak sih yang kamu beli itu makanan manis semua? Oh my god.
0: Iya sadar dong. Eh iya, kurang yang asin kali ya. Aku lupa beli yang gurih-gurih nih. Duh, sorry. Apa ya? Gorengan kali ya.
3: Bukan itu maksudnya. Pantesan gigi kamu pada kuning. Ada yang bolong-bolong lagi tuh.
2: Kebanyakan makan manis itu bisa bikin warna gigi berubah. Menggosokkan gigi, terus bikin nafas jadi bau tahu?
0: Hah? Enggak, kok enggak bau. Cuman kurang wangi aja kali ya.
4: Jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan tidak mengonsumsi

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Karya Terelie lainnya yang berhasil menjadi national bestseller ialah novel yang bertajuk Hujan, yang diterbitkan pada tahun 2016 lalu. Novel setebal 320 halaman ini mengambil latar di tahun 2042 hingga 2050 dengan genre science fiction yang mengisahkan dunia di masa depan yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Novel ini menggambarkan kisah persahabatan, percintaan, serta perjuangan hidup seorang perempuan bernama Lail. Saat itu, Lail yang baru berusia 13 tahun harus menjadi yatim piatu karena sebuah bencana yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Namun, ia beruntung karena ia berhasil diselamatkan oleh Esok, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Sejak saat itu, banyak proses kehidupan yang dilalui Lail bersama Esok. Dari anak-anak yang penuh trauma, menjadi gadis mandiri yang tidak pernah putus asa. Terelie mampu menyajikan perasaan Lail yang kompleks dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tidak sedikit kejutan menarik yang Terelie sajikan dalam alur cerita yang tidak bertele-tele, sehingga pembaca tidak mudah jenuh, melainkan semakin penasaran akan kelanjutan kisah Lail dan Esok. Segala benda canggih yang dideskripsikan di dalam novel ini terasa seolah nyata dan terkesan akan ada di kehidupan kedepannya. Hal itu tentunya secara tidak langsung menuntut para pembaca untuk menggerakkan imajinasinya. Nilai yang dapat diambil dari novel Hujan ialah nilai sosial yang menggambarkan kehidupan di masa depan. Dengan segala kemajuan teknologi yang ada, manusia tetap menjunjung tinggi kesopanan, gotong royong, dan tanggung jawab.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.
4: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah gak asing lagi nih kita mendengar kata takir. Itu loh salah satu tempat atau wadah makanan yang dibuat dari daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Karena dulu itu belum ada piring, mangkok, dan sejenisnya. Dan dirasa lebih praktis kalau dibuang juga gampang terurai dan kembali ke alam lagi. Jadi, kata takir sendiri itu berasal dari kata nato karomikir, menata dan berpikir, yang bermakna dalam kehidupan senantiasa harus mempertimbangkan dan menata setiap langkah yang diambil dengan pemikiran tenang, seksama, mendalam dan berhati-hati agar mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Teman Pro2 pasti tidak asing dengan film yang berjudul Home Sweet Home. Film yang telah tayang di bioskop di seluruh Indonesia sejak September 2024 lalu ternyata merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama karya Almira Bastari. Dengan mengangkat genre metropop, yaitu kehidupan anak muda di kota metropolitan, novel Home Sweet Loan diterbitkan pada 2022 lalu. Novel ini menceritakan tentang 4 sahabat dengan latar yang berbeda-beda, yang sama-sama berusaha untuk memiliki rumah impian mereka. Meski demikian, Home Sweet Loan berfokus pada kehidupan sang tokoh utama yang bernama Kaluna, yang berasal dari kaum menengah, lengkap dengan permasalahan dalam keluarganya yang toksik. Melalui Kaluna dalam 312 halaman, Almira Bastari mampu menyajikan masalah dan konflik realistis yang saat ini dirasakan hampir seluruh anak muda. Selain itu, novel yang mengangkat masalah serius ini juga diselingi dengan sejumlah komedi dan kisah romantis sehingga Home Sweet Loan dapat menjadi bacaan yang menarik, ringan, dan mudah dipahami bagi pembaca muda. Bagaimana kelanjutan kisah Kaluna? Mampukah keempat sahabat ini berhasil memiliki hunian sesuai keinginan mereka? Ikuti terus kisah selengkapnya dalam novel Home Sweet Loan karya Almira Bastari.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.
4: Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Tanjung Pinang.
5: Kamu lagi dengerin 90,1

0: Kalau aku tengok-tengok Connie ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kau ada di kos? Selain untuk tidur sama nyuci baju.
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
1: Oh, pas lagi life after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
2: Udah hilang, dimakan dino.
0: Wow, rawr.

0: Jaga malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Temu Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.

Pro2, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pro2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi Teman Pro 2 di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Rabu tanggal 20 bulan Mei tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa Teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jana Maria di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat berikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hai, selamat pagi teman Freya 2. Ada Adel yang udah siap banget buat nemenin kamu ya di Spada. Selamat pagi teman Freya 2. Selama 5 jam ke depan teman Freya 2 kamu ditemenin sama Adel. Dan pastinya juga gak hanya lagu-lagu asik, tapi juga banyak informasi terupdate yang bakal aku update spesial buat kamu. Come on.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan sholat subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang sholat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jamaah pada waktu sholat lainnya. Padahal, keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

0: Amal kecil dengan ikhlas lebih berharga dari amal besar dengan riya. Imam Al-Ghazali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amagna bil akhlaqil karimah. Assalatu wassalamu ala sayyidil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalata. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah dengan segala nikmat dan rahmat yang tercurah. Karena setiap hela nafas yang kita nikmati, detik demi detik hingga sampai saat ini, sepatutnya membuat kita sadar betapa Allah mengasihi dan menyayangi kita, tak pandang, taat, atau ingkar kita kepadanya. Salawat juga salam penghormatan disampaikan kepada sang junjungan, kepada baginda Rasulullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat kreatif, muslimin dan muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Salah satu tanda hari kiamat ialah ketika fitnah dianggap sebagai hujjah. Begitulah ketika kita mendengarkan, memahami juga merasakan bahwa begitu sering kita menyaksikan orang-orang yang sangat atau lebih tertarik dengan berita-berita yang tidak jelas daripada mendengarkan hal-hal yang benar dan positif. Maka ketika Nabi Muhammad SAW berkata, "Kulil haqqu walau kana murran," banyak sahabat-sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, mungkinkah menyampaikan sebuah kebenaran itu akan sakit?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ya, akan ada zaman ketika ada orang yang berkata benar justru dituduh berbuat makar, namun yang berbuat hal onar malah disenangi." Begitupun hari ini, begitu banyak kebohongan nyata yang terjadi hingga tumbuh dan mewabahnya fitnah bahkan sampai di beragam lini. Dan fitnah adalah salah satu penyakit hati. Fitnah umurnya lebih panjang dari umur kita manusia. Manusia yang pertama terfitnah adalah kakak beradik, Qabil dan Habil. Dari zaman ke zaman, Rasulullah senantiasa mengingatkan bahayanya memfitnah. Suatu masa, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah itu memfitnah dan apa itu mengumpat?" "Fitnah adalah mengada-ngada, yang tak ada, diada-adakan. Karena pandainya merekayasa kata, meretorika bahasa, sehingga orang-orang yakin dan percaya akan kepalsuannya." Atau bahasa yang digunakan oleh Nazi, kebohongan dan agitasi yang dilakukan berulang-ulang akan mencipta sebuah kebenaran. Kemudian mengumpat, seseorang menceritakan keburukan untuk memojokkan, bukan untuk mengeluarkan seseorang tersebut dari masalah. Itulah dia mengumpat. Contohnya, kita mengingatkan teman kita, "Mas, itu saya pernah lihat si dia itu pernah mengambil sandal di masjid." "Maka hati-hati mas, kalau taruh sendal jangan sembarangan, khawatir nanti hilang." Sampai di situ mengeluarkan dari masalah, dan itu jihad. Namun mengumpat ditambah lagi dengan kalimat, "Kemarin mas saya lihat dia itu mencuri sendal di masjid. Saya yakin kakeknya, neneknya, ibunya, cicitnya, cucunya semuanya tukang maling sendal. Malah dikompor-kompori, maka tak keluar dari masalah." Maka Allah titipkan pesan kepada kita. Kata Allah, "Al-fitnatu asyaddu minal qatl." Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Dan Allah katakan lagi, "Al-fitnatu akbaru minal qatl, bahwa memfitnah itu dosanya lebih kejam atau juga lebih besar daripada membunuh. Dan memang pada prinsipnya orang yang terfitnah, dia hidup tapi seakan mati. Kemana dia pergi, terus saja diiringi oleh rasa-rasa bersalah. Dan Allah menawarkan cara membalasnya. Karena fitnah itu seperti angin, tak nampak namun terasa. Maka Allah menganjurkan kita meminta sebagaimana yang Allah anjurkan kepada kita, yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat ke-201. Allah menyuruh kita meminta agar kita dapat selamat, baik di dunia maupun di akhirat.

Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Begitulah Allah titipkan pesan kepada kita, bahwa Allah menganjurkan kita meminta agar kita dapat selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Ketika ada terasa fitnah yang menimpa kita, kemudian Allah anjurkan kita untuk meminta bagaimana yang tertera pada ayat pertama surah Al-Humazah, "Wailul likulli humazatil lumazah." Celakalah orang yang memfitnah dan juga mengumpat. Dan wail ini juga kalimat yang menandakan atau menggambarkan salah satu lembah yang ada di neraka, khusus bagi orang-orang yang memfitnah dan juga mengumpat. Lantas bagaimana cara kerjanya? Zikirkan wail ini kepada Allah, karena untuk mengingat Allah, salah satunya kita dianjurkan untuk berzikir. Kemudian kita rasakan betapa sakitnya fitnah itu telah merasuk kepada kita. Juga kita ucapkan, lisan mengucap wailul likulli humazatil lumazah, pikiran mengarahkan atau menunjukkan kepada siapa orang yang memfitnah kita. Kalau memang kita tahu, maka sampaikan kepada dia. Kalau memang kita ragu kepada siapa, kita kembalikan kepada Allah, karena Allahu alimun hakim, Allah yang maha mengetahui, Allah juga yang maha bijaksana. Wailul likulli humazatil lumazah. Kita hanya mengucap saja, dan Allah yang akan mengembalikan fitnah itu kepada dia. Wail, celaka. Allah yang celakakan dia dan bukan kita. Yang kedua, Allah anjurkan kita untuk bersabar. Karena apabila kita bersabar, tak hanya berhenti sampai di sana. Ketika kita bersabar, pahala orang yang memfitnah kita akan kontan diberikan kepada kita. Sementara ketika pahala tersebut sudah habis, dosa kita yang terfitnah akan dilimpahkan kepada orang yang memfitnah. Na'uzubillah, summa na'uzubillah. Sahabat kreatif, muslimin dan muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, fitnah ada di mana saja. Maka sesuai ajaran Nabi kita, agar kita dapat putus mata rantai fitnah ini, siapapun kita, pemimpin, penguasa, bahkan rakyat jelata, marilah saling jujur di antara kita. Jangan lagi manis di depan, bahkan di belakang nanti lain bicara. Selama ini urusan berbelit karena kita pandai main minyak di atas air. Kita pandai menggunting dalam lipatan. Lisan berkata jihad, tapi di belakang melindungi yang jahat. Sederhana sajalah, jujur, mulai dari diri kita sendiri. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, bahwa apapun yang aku ajarkan kepadamu, aku orang pertama yang melaksanakannya. Maknanya, perintah Rasul itu berwibawa karena ajarannya diakui, diikuti sampai detik ini. Rasul berprinsip sederhana, lidahnya adalah hatinya dan ucapannya adalah perbuatannya. Karena Rasul bukan orang yang piawai membangun pencitraan, melainkan mengedepankan kejujuran. Mari kita bangun kejujuran di antara kita. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri, jujur kepada sesama. Dan insya Allah kita memohon kepada Allah, semoga kita diselamatkan daripada orang-orang yang memfitnah. Dan ketika kita termasuk pelaku di dalamnya, mari kita bertaubat, dan semoga Allah membimbing kita ke jalan lurus dan benar. Semoga Allah membimbing kita hingga kita dapat selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. This is 92.1.

teman Produa. Di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

0: Dunia 2026 dengerin terus Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: 92,1. Teman terbaik kamu.

0: Never.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
3: 92,1
4: teman terbaik kamu.
5: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up,
6: step in the kitchen.

0: seperti itu.
1: Di orang-orang pada ke wahana baru yang ada di dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
2: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuma ada di Indonesia.
1: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
2: Betul.
1: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
2: Tahu nggak sih?
3: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
1: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
2: Yoi. 92,1.

tidak rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya. Tiada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya.

You're listening next to the Point One Radio FM. Thank you bilang teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Radio 2 barengan sama Adele yang udah siap banget dong pasti dari tadi juga untuk ngabarin kamu dengan banyaknya informasi. Pokoknya spesial banget teman Radio 2 untuk hari ini, akan banyak informasinya itu seputar dunia olahraga juga ada. Ada yang seru, pokoknya nanti aku bakal update ke kamu. Tapi first thing first, nah ini ada informasi di deretan pertama yang pengen aku kasih tahu ke kamu teman Radio 2. Banyak film yang bagus itu lahir bukan karena budget gede, tapi kamu tahu gak sih, itu karena ada orang yang berani mulai cerita. Jadi kalau kamu punya ide film pendek, suka bikin cerita, atau pengen ngerti dunia film making yang lebih dalam, ini tuh jadi kesempatan buat kamu ya, buat masuk langsung ke industrinya. Karena kamu bakal dapat insight langsung dari filmmakers kayak Joko Anwar, terus juga ada Regas Baruteja, dan masih banyak lagi. Jadi memang lagi ada semacam ini ya, semacam workshop gitu yang dimana kamu akan dapetin kesempatan, dapetin dana produksi untuk bikin film kamu itu jadi nyata. Jadi kalau kamu mau tahu update informasinya seperti apa, kamu bisa langsung aja teman Pro2 ke platform terpercaya buat kamu ngedapetin informasi ini.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone, berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang. Bukan hanya papan larangan merokok yang dipasang di gerbang, tapi juga banyak tanda larangan merokok hingga sejumlah imbauan menjaga kesehatan yang terpasang di sudut-sudut desa. Peraturan merokok ini bukan hanya ditujukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa Bone-Bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang

Masih bareng sama Adele, Nova Pradua yang nemenin kamu di Spada. Selamat pagi Nova Pradua. Jadi informasi yang pengen aku kasih tahu banget ke kamu Nova Pradua. Ini ada informasi ya dari Komandan Lanudal Tanjung Pinang. Dalam rangka hari ulang tahun ke-49 Lanudal Tanjung Pinang, nah, akan mengadakan pertandingan bola voli untuk memperebutkan trofi dan lanudal yang diikuti oleh peserta pelajar tingkat SMA dan SMK Sekepulauan Riau bertempat di lapangan voli lanudal kilometer 12 Tanjung Pinang mulai tanggal 20 sampai dengan 25 Mei 2026. Dan acara ini juga terbuka untuk masyarakat yang ingin menyaksikan ya. Jadi teman Pradua, kalau kamu bingung, aduh lagi pengen banget deh nonton yang tanding-tanding gitu, pengen deh seru-seru buat nyorakin gitu kan. Biasanya kalau dapat bola, tim yang ini dapat bola, out. Ada yang smash, terus nanti ada suara dari supporter. Nah, ini juga termasuk keseruan yang akan kamu dapetin teman Pradua. Jadi dicatat tanggalnya dimulai dari hari ini ya. Tanggal 20 sampai dengan 25 Mei 2026.

0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

You still listening 90.1 Prodio FM, Tanju Pinang, teman terbaik kamu. Lagi informasi terbaru nih buat kamu ya. Jadi ada fenomena tren foto ChatGPT dengan salah satu minimarket yang memang juga sudah tersebar ya di seluruh Indonesia, teman Prodio. Lagi tren memanipulasi gambar AI dimanapun ya, kamu sebagai user itu bisa bikin foto realistis yang nampilin diri kamu tuh lagi sama orang-orang yang terkenal, sama Marc Marquez bisa lagi nongkrong, kamu bisa nongkrong juga sama Captain America, teman Prodio, di teras minimarket tersebut. Sementara itu, nah kita tahu ya ada kabar terbaru juga di mana nanti minimarket yang aku sebutin ini yang memang sudah menjadi perbincangan juga, banyak juga orang-orang ngobrol, itu kabarnya ntar bakal buka di Pinang juga ya. Let's see teman Prodio, kira-kira bakal beneran kayak buka di Pinang. Kalau misalnya beneran tuh pasti ramai banget, karena kan ada kopinya juga ya, perkopak-kopian itu yang bikin anak-anak muda juga jadi lebih tertarik buat nongkrong di sana. Jangan kan anak muda, orang tua juga suka teman Prodio buat ngopi-ngopi.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba aku sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adele? Ampun deh.
1: Ini loh, sis. Akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi, sampainya itu loh. Bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.
3: Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Ngapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya ya. Keren, Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

90.1 MHz RRI Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Hati-hati di jalan buat kamu yang sekarang lagi di jalan, karena aku sudah melihat ramainya kendaraan yang lewat di depan RRI. Enggak di depan RRI banget sih, lebih ke di jalan depannya RRI teman Pro 2. Karena orang-orang juga udah pasti ke kantor, ada yang juga ke sekolah. Walaupun ada beberapa anak sekolah yang lagi libur hari ini karena kakak kelasnya itu lagi ujian ya. Sampai hari apa by the way itu teman Pro 2? Buat kamu yang ujian hari ini, semangat. Semoga yang udah kamu pelajari malam ini bisa masuk semua ya teman Pro 2. Lancar-lancar pokoknya yang lagi ada ujian di sekolahnya. Terutama buat teman Pro 2 yang ternyata makin kesini kayaknya ujian hidup makin ada aja teman Pro 2. Dan di balik ujian hidup yang banyak, aku yakin setiap orang tuh punya caranya tersendiri untuk menghibur diri. Dan mungkin kamu termasuk yang ngerasa terbantu juga dengan adanya AA Clan teman berdua. Pada tahu maraton kan? Banyak orang-orang juga yang mereka itu ngerasa ditemenin, ngerasa terbantu juga dengan adanya AA Clan, ngerasa terhibur maraton. Jadi lewat unggahan di media sosial AA Clan ini sukses bikin sejarah usai resmi masuk Guinness World Records lewat dua rekor unik sekaligus di maraton. Salah satunya itu adalah kategori jumlah sticky notes terbanyak yang ditempel di tubuh selama 30 detik yang berhasil dipecahkan oleh Aloy dan juga Gary dengan 39 sticky notes. Angka ini berhasil melampaui rekor dunia yang hanya mencapai 33 sticky notes. Gak hanya itu, Charlton juga memecahkan rekor dunia lewat kategori siaran pesta ulang tahun di YouTube dengan jumlah penonton terbanyak yaitu 238.039 penonton. Wow, gebrakannya banyak terus ya teman Pro 2. Gimana nih? Sedih ya? Aku udah ngelihat banyak postingan dari teman-teman aku yang ngerasa sedih banget. Ya karena mereka emang ngerasa ditemenin dengannya ada maraton. Bahkan juga sampai ada aku ngebaca komentar di mana netizen yang dia itu sempat berantem sama pacarnya, katanya mau video call, katanya mau teleponan, tapi kok gak ditelepon-telepon, dia kemana ya? Tapi gak sengaja dia jumpa maraton, dia ketemu maraton nih di YouTube tuh sama Pro 2 nonton. Ya udah sih, tuh cowok gak nelfon juga gak apa-apa ya, orang ini juga seru nih gitu. Banyak yang ngerasa ditemenin juga sih, sampai ada postingan yang terharu di mana ada anak muda, dia tuh lagi bikin skripsi, waktu lagi ngerasa mumet-mumetnya ada maraton, jadi breaknya dia itu ya nonton maraton dan ngerasa ditemenin dari season 1 sampai season ini.